mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin

0: aja apakah ini langkah yang ideal di saat situasi seperti ini. Artinya bicara anggaran, ini permasalahan anggaran.
1: Untuk jatuh cinta kepadamu.
2: Ya, sekedar informasi bahwa perubahan besar TPP di Jakarta dikarenakan terjadi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat berkurang.
3: Karena tidak, kamu melihat tangga kedaluarsa di botol air di kepasa, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih.
2: Eits, tunggu dulu,
3: ada fakta menarik yang perlu kamu tahu.
2: Pengadaan lahan untuk proyek pengelolaan sampah.
3: Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kedaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa
4: kita beralih ke informasi jelang Hari Koperasi Nasional?
3: Jawabannya bukan karena
4: Dinas Koperasi dan UMKM di Biak Numfor,
3: tapi karena kemasan botol plastik.
4: Bergabung bersama kita, Tri Rian.
3: Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan.
5: Dan saat ini penanganan saya bersama dengan kepala bidang
3: tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI
4: Indonesia Berjaya.
3: Sekali di udara, tetap
4: dalam kegiatan
3: di udara.
4: Menyambut atau memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun, untuk Kabupaten Biak Numfor kami berusia melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, terima kasih pendengar, karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dan juga telah mengikuti siaran Piala Dunia 2026 antara Portugal Spanyol, yang Spanyol berhasil unggul 0-1, dan juga Belgia versus USA yang dimenangkan oleh Belgia 4-1. Dan di sore, maksud kami di pagi hari ini, kami berikan informasi untuk Anda ikuti hasil Piala Dunia 2006. Berhasil tumbangkan AS 4-1, Belgia amankan tiket 8 besar. Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Senin 7 Juli 2026. Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles de Ketelaer. Penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Namun Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua de Ketelaer hingga turun minum. Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Memasuki babak kedua, Belgia semakin memperlihatkan dominasinya melalui serangan terorganisasi. Hans Van Aken memperbesar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57 setelah mencetak gol tambahan. Amerika Serikat mencoba mengubah keadaan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Giovanni Reina masuk menggantikan Sergei Nodets pada awal babak kedua untuk menambah kreativitas serangan. Belgia juga melakukan perubahan pemain dengan memasukkan Romelu Lukaku pada menit ke-67. Kehadiran Lukaku membuat lini depan Belgia semakin berbahaya sepanjang pertandingan berlangsung. Pada masa tambahan waktu, Lukaku memastikan kemenangan Belgia melalui gol menit ke-90 tambahan 3 menit. Gol tersebut mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus menutup perjuangan Amerika Serikat. Pertandingan juga diwarnai beberapa kartu kuning untuk pemain Amerika Serikat. Weston M. Cheney dan Malik Tillman tercatat menerima hukuman setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

pas pukul 11 kita akan mengikuti dialog sembah menyapa siang dengan tema mahasiswa KKN PPM UGM meningkatkan ketahanan pangan untuk menekan angka stunting di Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Untuk itu pendengar, kami harapkan kebersamaan Anda untuk mengikuti rangkaian acara siaran kami di pukul 11 siang nanti dan bisa diikuti melalui channel YouTube RRI Sumba. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau

0: Kalau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: FM 94,4 dan AM 1100 FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kepobak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba. Siang hari ini kita mengikuti rangkaian acara siaran Sumba Menyapa Siang di siang hari ini pukul 11.02 waktu Indonesia Tengah. Dan di Sumba Menyapa Siang hari ini kita akan membahas terkait mahasiswa KKN PPM UGM yang meningkatkan ketahanan pangan untuk menekan angka stunting di Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kita sudah terhubung bersama narasumber kita melalui via Zoom. Kita menyapa narasumber kita yang sudah bersedia hadir di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, Kak Junaidri, selamat siang, apakah mendengarkan suara saya?

Mohon menunggu sedikit Kak Jun, karena suara Kak Jun belum terdengar di studio.

Ya, selamat siang Kak Junaidin. Apakah sudah dapat mendengar suara saya?

Allô, Kajon. Apakah suara saya terdengar di Kajon? Dengar. Suara dari Kajon.

0: Apakah sebaliknya suara saya sudah terdengar, Kak Jun? Halo, Kak Jun? Suara lain terdengar.
1: Selamat siang, Kak. Sebelumnya apakah?
0: Sudah, suara...
1: Tidak stabil.
0: Suara Kak Juna sudah terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar di Kak Juna?
1: Sudah, Kak.
0: Oke, baik. Ya, kita lanjut ya, Kak. Baik, pendengar di
1: baik.
0: Sumba Menyapa Siang hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamannya karena ada sedikit kendala teknis bersama narasumber terkait dengan audio. Dan kembali kita sudah terhubung bersama narasumber kita yang sudah bergabung melalui via Zoom. Di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa KKN PPM UGM meningkatkan ketahanan pangan untuk menekan angka stunting di Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Terlebih dahulu, dari narasumber kita berikan waktu untuk menyapa para pendengar dan pemirsa RRI Sumba di siang hari ini. Silakan Kak John untuk memperkenalkan diri.
1: Sebelumnya selamat siang teman-teman dari RRI Sumba. Menyapa, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya John Hedri Adi Putranson. Biasa disapa John. Saya mahasiswa Universitas Gajah Mada semester 6 dari Dokteran Hewan yang saat ini sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kanatang, terkhususnya di Desa Mundu.
0: Oke, okay, baik pendengar. Dan tentunya di siang hari ini stunting ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penanganannya tidak hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan ketahanan pangan, edukasi gizi, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat, mahasiswa Universitas Gajah Mada hadir bersama masyarakat untuk mengembangkan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi bagaimana program tersebut dijalankan di Kanatang, khususnya di Desa Mundu. Dan tantangan yang dihadapi dan hasil yang telah dicapai serta peluang pengembangannya di masa mendatang. Ya, Kak Jun, ini saya boleh panggil dengan sepaan apa nih? Kak Jun kah? Atau Kak Adi?
1: Ya, Kak Jun saja boleh.
0: Oke, Kak Jun ya. Bagaimana keadaan di Desa Mundu saat ini, Kak Jun? Dengan situasi cuaca di sana, apakah panas atau
1: kak, untuk di Desa Mundu untuk di Desa Mundu sendiri kak, ini cuacanya dalam karena musim kemarau jadi lumayan panas ya kak.
0: Oke, belum hujan ya Kak John? Biasanya hujan. Ya oke, pendengar di sini
1: iya, kak. Iya.
0: Kita akan berdiskusi dengan Kak Jun dengan waktu yang ada ini. Kira-kira nih Kak Jun, gambaran umum terkait dengan kondisi masyarakat di Kanatang, khususnya di Desa Mundu, terkait dengan ketahanan pangan dan stunting, apa yang dilihat dan mungkin bisa diceritakan?
1: Baik kak, mungkin sedikit gambaran yang dapat saya berikan terkait dengan kondisi masyarakat di Kanatang, terkhususnya di Desa Mundu, terkait dengan ketahanan pangan dan stunting, di mana dari beberapa segi, yang pertama dari segi mata pencaharian masyarakat, di sini yang kebanyakan bertani dengan komoditas utamanya itu jagung, ubi, pisang dan beberapa padi ladang. Dan juga dari segi perikanan ada yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian dari segi pendidikan sendiri di sini untuk permasalahan itu masih membutuhkan pengembangan yang mumpuni terkait dengan literasi dan numerasinya. Kemudian untuk dari segi kesehatan dari stunting sendiri itu yang menjadi permasalahan yakni adalah angka stunting yang cukup tinggi. Di mana berdasarkan data yang kemarin kami dapatkan untuk desa tempat kami KKN yakni Desa Mondu sendiri, untuk angka tinggi ada di angka 91 orang dengan rincian 77-nya itu normal dan 14 lainnya itu berisiko stunting atau rentan stunting. Seperti itu, Kak.
0: Oke, kira-kira dari 91 orang yang dari data yang sudah didapat ini, apa saja faktor yang menyebabkan stunting yang masih menjadi tantangan di Desa Mondu?
1: Oke, baik Kak, untuk faktor apa saja yang menjadi permasalahan dengan terkait dengan angka tadi, angka stunting tadi itu adalah karena kurangnya kesadaran akan terkait dengan pentingnya konsumsi protein hewani bagi masa pertumbuhan anak. Di mana yang kita ketahui sendiri itu seharusnya penggunaan gizi pada bayi maupun balita harus dipenuhi dalam 100 hari pertama kehidupan atau HPK agar bayi dapat bertumbuh dan dapat mendapatkan gizi yang mencukupi. Kemudian setelah kami melakukan observasi maupun survei di Karatang khususnya di Desa Mondu sendiri, kami mendapatkan hasil observasi terkait dengan hasil bumi yang didapatkan dari tadi beberapa profesi seperti bertani, kemudian beternak maupun nelayan yang mana ini sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak seperti protein-protein yang dari hasil ternak, dari telur ataupun dari ikan yang didapatkan dari orang tua yang bekerja sebagai petani maupun peternak maupun nelayan yang ada di sini.
0: Berarti terkait hubungan antara ketahanan pangan keluarga dengan status gizi anak di Kanatang ini cukup jarang terjadi ya, atau seperti bagaimana Kak John? Pemenuhan dari keluarga.
1: Baik. Nah, untuk hubungan ini sendiri memiliki akses yang berbanding lurus dengan gizi, di mana ketahanan pangan sendiri ini memastikan keluarga memiliki akses yang konsisten terhadap bahan makanan. Jika pangan lokal seperti ikan, hasil ternak, kemudian hasil tani ini tersedia dan dimanfaatkan dengan benar, maka asupan gizi seimbang balita ini dapat terpenuhi. Dan juga kami dapat menekan risiko dari stunting tadi. Seperti itu, Kak.
0: Kira-kira nih, nah, pendekatan ketahanan pangan yang dipilih sebagai salah satu strategi dalam menurunkan angka stunting yang paling efektif ini apakah, John? Dari tiga...
1: Untuk di Kanatang... untuk di Kanatang sendiri, khususnya di Desa Mondu, sumber daya pangan sebenarnya itu sangat ada. Namun, untuk pemanfaatnya yang belum optimal saja. Karena itu, dari permasalahan ini, kemudian kami melakukan pendekatan yang dimana nantinya mengajarkan kemandirian agar keluarga ataupun masyarakat di sini tidak hanya bergantung pada bantuan luar, melainkan dapat memaksimalkan hasil panen dan hasil laut yang dapat digunakan untuk 1000 hari pertama kehidupan tadi pada bayi maupun balita.
0: Berarti cukup bagus sekali ya dengan kebutuhan yang sudah ada yang di apa yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Mondu dari peternakan maupun perikanan serta hasil perkebunan ya. kira-kira tujuan utama program KKN PPM ini yang dijalankan oleh mahasiswa UGM di Kanata, bisa diceritakan sedikit mengapa memilih Desa Mondu Gajon?
1: Oke, baik. Tujuan utama kami melakukan program KKN PPM di Kanata sendiri, di mana ini selaras dengan tujuan UGM, di mana terciptanya pemberdayaan masyarakat. Kemudian tim KKN PPM UGM kami juga mengusung tema terkait dengan penekanan angka stunting melalui penguatan kedaulatan pangan lokal, mandiri berbasis pertanian, peternakan dan perikanan, serta edukasi kesehatan dan mandirian dari masyarakat dalam membantu menekan angka stunting melalui optimalisasi potensi lokal, kemudian perbaikan literasi numerasi, serta pengembangan ekonomi desa seperti pariwisata.
0: Oke. Untuk waktu keberadaan Kak Jun, mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama nih di Desa Mondu, dan ada beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang menjalankan kuliah kerja nyata di Mondu.
1: Oke, baik. Kebetulan kami di sini sudah hampir 20 hari, dan untuk di tim kami sendiri itu terdiri dari 27 orang. Kemudian untuk di Desa Mondu sendiri itu ada 13 mahasiswa dari berbagai macam bidang atau program studi.
0: Oke, berarti waktunya di sana cukup lama, sebulan ya, Kak John, dalam menjalankan program ini?
1: Ya, Kak. Kebetulan kami pada minggu-minggu awal kami masih melakukan observasi maupun koordinasi dengan perangkat desa maupun masyarakat yang ada di sini.
0: Oke. Baik, jadi ketika dilakukan observasi ini, kira-kira program-program apa saja yang sudah berjalan selama 20 hari di Desa Mondu?
1: Oke, baik. Untuk program yang sudah berjalan itu baru satu program, di mana ini programnya ke Posyandu, yang nantinya kami berkoordinasi dengan posyandu-posyandu ada, dan nantinya akan membantu turut dalam mengikuti posyandu untuk memberikan sosialisasi.
0: Oke. Ya. Oke. Jadi selama ini sudah menjalankan satu program bersama posyandu ya. Selain itu, apakah di untuk ketahanan pangan, apakah dalam proses untuk komoditas lokal yang ada, khususnya di perkebunan? Apakah sudah berjalan atau belum, Kak Jun?
1: Oke, baik, Kak. Mohon maaf tadi sempat
0: putus-putus ya suara ya.
1: Kuat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, Kak.
0: Saat sekarang kan Kak Jun bersama teman-teman sudah melakukan pendampingan terhadap balita dan ibu hamil ya di posyandu. Nah, selain itu untuk di komoditas ketahanan pangan, apakah sudah ada juga yang dijalankan?
1: Oke, baik Kak, izin menjawab terkait dengan hal tersebut. Kebetulan kami masih dalam proses tahap pelaksanaan, di mana kami masih melakukan observasi lebih lanjut maupun perancangan atau penyusunan yang lebih matang. Kemudian nantinya di minggu depan kami akan melaksanakan program terkait dengan ketahanan pangan tersebut.
0: Okay. Seperti itu, Kak. Oke, okay. Berarti sekarang masih dalam proses observasi ya untuk program yang mau dijalankan.
1: Yep, benar, Kak.
0: Oke, okay. Kira-kira ini inovasi apa yang akan diterapkan oleh Kak Jun bersama teman-teman terkait dengan program ketahanan pangan khususnya di pertanian, karena kita tahu di Desa Mondo itu cukup kering ya, cukup gersang daerahnya itu. Kira-kira bisa diceritakan
1: inovasi. Baik, sebelumnya ya. Siap. Nah, untuk inovasi yang kami perkenalkan ada beberapa inovasi. Yang pertama itu ada food mapping. Untuk food mapping sendiri ini merupakan program yang dimana kami memetakan kondisi pemenuhan gizi anak dengan menggunakan hasil bumi yang didapatkan dari desa. Kemudian ada EcoBrick. EcoBrick ini sendiri adalah program yang dimana kami mengajarkan terkait pembuatan menggunakan sampah anorganik dari hasil dapur yang menjadi barang yang dapat dipakai seperti kursi maupun peralatan lainnya. Kemudian ada briket arang dan dari bongkol jagung. Briket arang ini adalah arang hasil pembakaran dari bongkol jagung yang tidak digunakan. Sehingga nantinya briket ini juga dapat digunakan untuk memasak ataupun dapat juga dijual untuk menambah nilai ekonomi. Kemudian ada inovasi dari peternakan yaitu inovasi pakan terkait dengan silase maupun hay. Nah, untuk kondisi dari Desa Munu sendiri saat di musim kemarau itu kekurangan pakan, yang mana saat musim hujan pakan itu sangat melimpah dan terkadang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi pakan yang berlebihan tadi hanya dibuang saja begitu saja. Nah, karena itu kami membawa inovasi terkait dengan silase maupun hay ini, di mana silase ini kami membuat fermentasi pakan. Jadi pakan difermentasi kemudian nanti dapat digunakan kekurangan pakan seperti itu.
0: Oke. Berarti itu difermentasi ya untuk dari komunitas dari apa? Maksudnya dari sampah-sampah anorganik maupun pupuk kandang itu difermentasi ya. Kejun, suara saya masih terdengar ya? Halo?
1: Mohon maaf kak, suaranya agak terputus-putus kak.
0: Oke. Ya, baik. Berarti sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang ke depan akan diterapkan kepada masyarakat di Desa Mondo. Oke, dari keterlibatan pemerintah desa sendiri dan juga kader Posyandu yang mungkin selama ini sudah didampingi oleh kakak-kakak mahasiswa, bagaimana tanggapan mereka dan juga masyarakat setempat serta pemuda dalam mendukung program serta inovasi-inovasi yang akan dikembangkan di Desa Mondo, Kak John?
1: Oke, baik kak, untuk respon dari masyarakat sendiri itu sangat antusias, terutama pada saat ada program baru yang kami usulkan dan akan ada nantinya beberapa praktik langsung seperti tadi dari inovasi-inovasi yang kami perkenalkan, di mana kami juga akan mendemo pembuatan briket arang, kemudian pembuatan EcoBrick, serta pembuatan pakan silase maupun hay tadi. Dan ada pun pendampingan yang kami berikan terkait dengan pendampingan teknologi yang mana nantinya akan menunjukkan hasil nyata bagi kemajuan desa seperti itu.
0: Oke. Berarti sangat luar biasa masyarakat di Desa Mondo mendukung ya dan akan mendapatkan bimbingan juga ke depan ini.
1: Ya. Sangat benar sekali.
0: Oke. Sangat baik sekali program ini yang akan dirasakan oleh Desa Mondo. Kira-kira dari program tadi untuk penampingan ibu hamil maupun balita dalam pencegahan stunting, mungkin perubahan apa saja yang sudah mulai terlihat setelah program berjalan dan dilakukan penampingan, Kak John?
1: Baik Kak. Untuk perubahan yang terlihat, mulai terlihat itu ingin menginformasikan terkait dengan tim kami. Nah, untuk tim kami sendiri, keseluruhannya itu merancang program ini kurang lebih selama 5 tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan atau perubahan atau tidak. Dan juga untuk fokus kami di tahun pertama ini, di tahun 2026, adalah meningkatkan pemahaman dasar tentang stunting dan 1000 HPK, kemudian gizi seimbang, serta potensi kedaulatan pangan lokal.
0: Oke. Oke. Bisa di ini Kak Jun suaranya?
1: Oh, oke. Okay. Saya izin mengulangi. Ya. Untuk perubahan yang mulai terlihat itu belum terlalu signifikan. Di mana dari kami sendiri itu izin menginformasikan bahwa program ini dirancang selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan ataupun perubahan. Dan juga untuk fokus utama dari kami di tahun ini, di tahun 2026, adalah peningkatan mendasar tentang stunting, 1000 HPK, gizi seimbang, dan potensi kedaulatan pangan lokal.
0: Oke. Berarti dalam program ini baru awal untuk meningkatkan ya. Nanti ke depan berjalannya waktu, dari hasil peningkatan ini baru bisa dilihat bagaimana hasil. Apakah ada perubahan dari masyarakat setempat atau ada peningkatan. Sangat bagus sekali. Dan ini Kak Jun, untuk dari masyarakat sendiri, pengetahuan mereka terkait dengan gizi keluarga dan pencegahan stunting itu yang ditemui kira-kira seperti mana? Apakah semua paham ataukah sebaliknya?
1: Oke, baik Kak. Untuk saat ini, dikarenakan program masih dalam tahap proses berjalan, sehingga kami hanya masih melakukan proses-proses atau tahapan-tahapan yang ada. Karena itu, harapan kami dalam proses yang berjalan ini, masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan baru atau inovasi baru. Di mana hal ini nantinya dapat membantu dalam sedikit mengatasi atau menurunkan permasalahan yang ada di Desa Mundu. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Berarti perubahan pola konsumsi pangan masyarakat setelah adanya pendampingan sudah mulai terlihat.
1: Oke. Halo Kak. Baik Kak, izin menjawab terkait dengan pola konsumsi. Nah, di sini sendiri juga masih dalam tahapan bertahap karena kami masih membutuhkan proses yang lebih untuk meningkatkan kepedulian atau awareness dari orang tua, yang dimana bukan hanya dari sekedar kenyang dengan makan karbohidrat seperti jagung, ubi atau makanan instan lainnya, tapi dapat beralih menjadi bergizi dengan adanya tambahan tadi dari protein lokal yang ada dari ikan maupun telur ataupun daging yang dihasilkan dari ternak.
0: Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Kak John terhadap keluarga maupun masyarakat di sana? Halo?
1: Oke, baik, untuk langkah-langkah yang kami ambil pada awal-awal proses ini adalah kami masih mengikuti dengan masih didampingi oleh dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Desa Mundu, dengan ibu-ibu posyandu maupun kader-kader posyandu yang ada, untuk membantu dalam edukasi terkait dengan pola konsumsi yang ada di masyarakat.
0: Oke. Berarti tantangan yang ada setelah melakukan pendampingan, apakah ada atau tidak ada sama sekali yang di jalani ketika melakukan pendampingan?
1: Oke, okay. Baik. Untuk tantangan yang kami hadapi sendiri itu adalah bagaimana cara mengubah pola pikir ataupun kebiasaan yang turun-temurun terkait dengan prioritas distribusi makanan dalam keluarga maupun dari kendala literasi teknologi yang masih belum terlalu cukup baik seperti itu. Kemudian adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang ikut berkontribusi atau bergabung dalam pelaksanaan program juga masih terbilang belum maksimal. Kemudian adanya perbedaan bahasa dan keterbatasan budaya untuk menyelesaikan inovasi ataupun pengetahuan baru yang kami bawa.
0: Nah, itu yang menjadi tantangan ya. Apalagi di Desa Mundu, kebanyakan masyarakat lebih aktif menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu ya. Terkhususnya dalam bahasa yang Kak John maksud. Oke, ketika hal itu dilaksanakan, kepercayaan yang dibangun oleh mahasiswa KKN ini terhadap kepercayaan masyarakat itu dalam memperkenalkan program-program baru ini, apakah ada tantangan, Kak John?
1: Untuk hal tersebut sendiri, karena dari masyarakatnya di sini juga sangat sangat ramah dan tamah terhadap kedatangan kami. Karena itu untuk membangun kepercayaan masyarakat, kami melakukan pendekatan kultural seperti berbaur secara langsung, kemudian menanyakan apa saja adat yang dilakukan. Kami juga melakukan leading by example, di mana memberikan contoh atau praktik langsung dan bukan sekedar teori belaka seperti itu, Pak.
0: Oke. Terkait dengan tantangan dalam budaya ini atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi upaya pencegahan itu, pencegahan stunting ini seperti apa kira-kira yang dilihat dari kebiasaan masyarakat secara budaya?
1: Oke, untuk dari tantangan dari budaya sendiri, tadi seperti yang sudah saya mention dari di awal, terkait dengan adanya perbedaan bahasa, walaupun di sini juga sudah semua sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi mungkin saat kami menjelaskan itu ada sedikit perbedaan cara bahasa ataupun pemahaman yang mungkin diterima dengan berbeda seperti itu. Kemudian dari keterbatasan budaya juga untuk menyesuaikan inovasi-inovasi yang tadi yang baru masuk ke Desa Mundu seperti itu.
0: Oke. Pelajaran yang paling berharga nih dalam menjalankan ini program KKN ini di tengah masyarakat di Desa Mundu, apa kira-kira yang didapat dari pengalaman yang dilakukan dalam menampingi masyarakat di sana, Kak John bersama teman-teman?
1: Baik, sejauh ini pelajaran yang dapat kami dapat dari masyarakat adalah keramah tamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat, kehangatan, kemudian keterbukaan mereka terhadap kami. Ketika saat kami melakukan observasi secara langsung untuk menanyakan setiap warga yang ada di sini, masyarakat ini sangat-sangat terbuka untuk memberikan jawaban atau informasi kepada kami.
0: Oke. Berarti masih sangat harmonis juga ya?
1: Benar sekali ya.
0: Dengan keberadaan teman-teman mahasiswa, masyarakat juga sangat menerima dan tidak segan-segan untuk memberikan informasi Oke. Dari ini, Kak Jun, karena terkait dengan program yang baru dijalankan ini di sana, kira-kira strategi agar program yang telah dijalankan dapat terus berlanjut setelah Kak Jun dan teman-teman balik ke Jawa.
1: Untuk strategi dari kami sendiri, karena itu tadi dari di awal kami sudah merancangkan program ini dapat berjalan selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun ini kami akan lihat apakah ada peningkatan dari pendampingan yang telah dilakukan, sosialisasi yang telah dilakukan atau tidak. Kemudian nantinya juga di tahun selanjutnya bisa dapat dilanjutkan dengan program yang tadi telah disusun.
0: Kira-kira itu apakah dalam program yang sudah dibuat tanggapan dari pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan seperti bagaimana?
1: Baik, untuk dari pemerintah daerah sendiri sangat welcome, sangat menyambut kami, di mana dari program-program yang kami bawa nantinya ini bisa menjadi inovasi baru dan memberikan dukungan penuh agar dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat turut mendampingi masyarakat juga dalam memberikan edukasi ataupun pemahaman seperti itu.
0: Okay. Apakah ada rekomendasi nih Kak Jun bagi desa lain yang ingin menerapkan program ketahanan pangan maupun pencegahan stunting ini? Karena kita
1: untuk rekomendasi untuk desa lain adalah

0: Oke, baik, mohon maaf. Sebelumnya untuk rekomendasi dari kami untuk desa lain adalah mungkin dapat dilakukan observasi dan mungkin dapat dipetakan atau dilakukan pemetaan terkait dengan potensi lokal secara mendalam. Kemudian jika ada program-program yang akan dibawa, itu dapat disesuaikan dengan permasalahan apa saja sih yang ada di daerah tersebut ataupun di desa tersebut.
1: Berarti harus diidentifikasi dulu ya terkait dengan potensi yang ada dalam desa maupun tantangan. Nah, kira-kira langkah prioritas yang harus dilakukan agar target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan, Kak John.
0: Langkah prioritas ke depannya sendiri itu adalah dari kamu sendiri mengharapkan peningkatan kapasitas ekonomi atau kewirausahaan keluarga, di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi akan lebih mudah atau lebih dekat dengan penyediaan pangan.
1: Ustadz, ini Kak Jun suaranya putus-putus. Halo Kak Jun, halo.
0: Oh halo.
1: Bisa di suaranya putus-putus.
0: Iya. Oke, okay. Mohon maaf Kak, jaringan di sini tidak stabil. Oke, okay, untuk saya izin meneruskan jawaban tadi terkait dengan siap. Pertanyaan langkah prioritas ke depan dari ya. Kami sendiri itu kami mengharapkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi ataupun kewirausahaan dari keluarga dengan inovasi-inovasi baru tadi, kemudian di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi lebih mudah dalam penyediaan pangan yang bergizi bagi anak-anak.
1: Ya, oke. Okay. Selain dari keluarga, kira-kira untuk generasi muda nih dalam mendukung pencegahan stunting di lingkungan, apa yang dapat dilakukan?
0: Baik. Untuk peran dari generasi muda sendiri ini sangat sangat besar, di mana kami sebagai saya juga sebagai generasi muda adalah seorang agen perubahan yang di mana kami membantu untuk mengedukasi keluarga, kemudian membantu dalam mempromosikan potensi desa lewat perkembangan teknologi, lewat teknologi-teknologi yang ada. Kemudian kami juga berinovasi dalam meningkatkan kewirausahaan lokal ataupun ekonomi lokal.
1: Oke. Itu yang perlu dilakukan oleh generasi-generasi muda di mana saja tentunya ya, Kak Jun ya. Dan tentunya ya, nih, Kak Jun, agar semua dapat terlaksana antara masyarakat, generasi muda, keluarga maupun pemerintah serta perguruan tinggi, seperti apa yang cara yang dibangun untuk membuat program-program tadi terus berkembang?
0: Oke, baik. Untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kampus, ini dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan penyelesaian tujuan, di mana kampus sendiri membawa inovasi, kemudian pemerintah sebagai pengatur kebijakan, kemudian masyarakat sebagai pelaksana aktifnya.
1: Ya, Kak Jun.
0: Mohon maaf, izin menjawab terkait dengan kolaborasi antara masyarakat, kemudian pemerintah dan kampus. Itu sendiri dari kami mengharapkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan adanya penyelarasan tujuan, di mana kampus membawa inovasi baru, kemudian pemerintah ini sebagai kebijakan, pengatur kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaksana yang aktif.
1: Oke, berarti harus saling saling membangun dan adanya komunikasi antara tiga unsur ini. Oke, okay. Kak John, ini sebagai penutup nih di sesi diskusi kita siang hari ini karena waktu hampir menunjukkan pukul 12 siang. Satu pesan atau harapan dari Kak John serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi KKN di Kanata khususnya di desa Mundu bagi masyarakat di sana maupun bagi generasi muda Indonesia mengenai pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas nanti. Apa pesan dan harapan dari Kak John?
0: Oke. Untuk pesan harap dan harapan dari saya maupun teman-teman tim yang lain, untuk masyarakat yang datang, terkhususnya di Desa Mundu maupun di desa lain, adalah mari terus hidupkan semangat terkait dengan kemandirian pangan dari rumah kita sendiri. Mari kita pergunakan hasil tani, ternak, dan laut yang ada di tanah, di mana ini adalah anugerah yang luar biasa sekaligus kunci.

0: dan berkolaborasi. Dan juga mari kita tunjukkan bahwa kita rasa yang dan bisa membawa daerah ke arah yang lebih maju.
1: Oke ya, sangat luar biasa sekali. Oke, Kak Jun, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dalam proses bincang-bincang di siang hari ini terkait dengan program mahasiswa kuliah kerja nyata di Desa Mundu, di Desa Mundu, Kabupaten Sumba Timur, mahasiswa dari Universitas Gajah Mada. Dan semoga apa menjadi program dan inovasi teman-teman semua di sana dapat terlaksana dengan lancar dan dapat membawa perubahan untuk masyarakat di Desa Mundu tentunya. Dan tentunya pendengar, kita telah mengikuti dialog yang sangat bermanfaat, dan dari diskusi ini kita memahami bahwa pencegahan stunting itu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat maupun dalam keluarga serta generasi muda dan tentunya dari perguruan tinggi serta tenaga kesehatan serta berbagai memangku kepentingan lainnya. Jadi program KKN PPM Universitas Gajah Mada di Kanatang ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya hadir untuk belajar dari masyarakat, tetapi juga berkontribusi melalui inovasi, penampingan, dan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Semoga dari diskusi kita di siang hari ini bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan terima kasih kepada Kak John Edri Adiputra Nixon sebagai narasumber kita di siang hari ini yang sangat luar biasa, sudah berbagai pengalaman serta inovasi-inovasi yang akan diterapkan kepada masyarakat di Desa Mundu. Tentunya semoga semua diperlancar segala program kuliah kerja nyata di Desa Mundu dan berikan kesehatan kepada Kak Jun bersama teman-teman serta pendamping di sana, diberikan kelancaran dan tentunya keberhasilan dan kesuksesan untuk teman-teman semua di sana. Terima kasih untuk kebersamaannya Kak Jun. Salam buat teman-teman sana. Walaupun jaringan cukup memberikan rasa kurang nyaman, mohon maaf karena keterbatasan yang ada. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Kak Jun. Selamat siang dan itu tadi pendengar kebersamaan kita yang dapat kita bagikan untuk Anda dari mahasiswa Universitas Gajah Mada di Desa Mundu, Kabupaten Sumba Timur. Saya Yatniel pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Kita akan lanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah

Dia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

Dengan RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini.

0: Paulini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdulidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara 1 tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara 1 jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama, dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up, dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Nia Abdulidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Arnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam

pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Kapasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Kapasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Kapasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Kapasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Kapasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Baik, pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan aneka berita daerah siang dari RRI SP Sumba pukul 13 hingga selesai bersama saya Cantika Anjali siang hari ini. Dan cuaca hari ini pastinya cerah dan sedikit berangin, pendengar. Untuk Anda yang lagi di luar, jangan lupa pakai jaket ya, karena cuacanya tetap dingin walaupun mataharinya sangat terik. Dan semangat bekerja, pendengar, untuk Anda hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026. Masih dengan awal bulan ya, dengan berita yang viral hari ini adalah kekalahan Portugal. Baik itu di media sosial, statusnya tentang Ronaldo semuanya ya hari ini. Untuk Anda fans Ronaldo, tetap semangat, karena ini adalah pertandingan terakhir Ronaldo kita di Piala Dunia. Dan pendengar, selain dari itu, sesaat lagi Anda akan mendengarkan berita ya. Anda bisa menonton langsung di YouTube kami di RRI_Sumba. Anda juga bisa langsung merequest lagu atau memberikan kami informasi yang mungkin belum dapat kami jangkau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang hari ini, diantaranya Polda NTT bentuk tim joint investigation dalam dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial Dr. Ica. Kasus almarhumah Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi dunia tenaga kesehatan, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Pendengar, inilah aneka berita daerah bersama saya, Cantika Anjali. Pendengar, informasi pertama untuk Anda. Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim joint investigation untuk memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan intimidasi terhadap seorang dokter Ica yang meninggal dunia dan menjadi perhatian masyarakat. Menyikapi tingginya perhatian publik terhadap kasus tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menginstruksikan agar penanganan perkara dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme joint investigation dengan melibatkan sejumlah fungsi terkait di lingkungan Polda NTT dan Polres Jajaran. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta berbasis alat bukti yang sah. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH mengatakan, pembentukan tim joint investigation merupakan tindak lanjut hasil asistensi bersama Bareskrim Polri guna mengoptimalkan penanganan perkara melalui kolaborasi lintas fungsi. Pendengar, ia menjelaskan, tim tersebut akan dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT dengan melibatkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau DIT PPA dan PPO, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polres Timur Tengah Utara, dan Polres Kupang. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan sejumlah ahli, diantaranya ahli pidana, ahli psikologi, ahli grafologi untuk pembandingan tulisan maupun tanda tangan apabila diperlukan, serta tenaga medis guna mendalami kondisi kesehatan korban berdasarkan rekam medis sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Pendengar, Kabid Humas menegaskan Polda NTT tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak akan menetapkan kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan. Informasi selanjutnya, pendengar. Kasus almarhumah Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi dunia tenaga kesehatan, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
2: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan, perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
3: Untuk sebagai seorang dokter, mengucapkan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi, mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan supaya pelayanan bisa lebih baik kepada masyarakat.
2: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI, ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
4: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut, karena kedepannya ini kami pasti menjadi yang mahasiswa dokteran ini pasti akan bertemu dengan orang dari berbagai macam asal, berbagai macam sifat dan watak. Pastinya kami sangat takut karena kita juga tidak tahu ya mereka bagaimana tanggapan mereka tentang kita, padahal kita mungkin sudah melakukan dengan benar.
2: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Siaran ini bisa Anda dengar melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Karate Polda Nusa Tenggara Timur kembali mengharumkan nama institusi dengan meraih sederet prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Open Turnamen Karate Kapolri Cup tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Gor Nambo Jaya Sport Center Tangerang, Banten pada 24 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada kategori Open Turnamen, Brigpol Yusinta KCSH yang sehari-hari bertugas sebagai Banit Provost Sipropam Polres Timur Tengah Selatan berhasil meraih juara 1 Kumite Putri kelas 60 kg usia 30 tahun ke atas setelah tampil impresif sepanjang pertandingan. Sementara itu, pada kategori festival, prestasi membanggakan juga ditorehkan oleh Brigpol Maxi Leonard Manave dari Subden 1 Jibom Den Gegana Satbrimapolda NTT yang sukses meraih juara 1 Kumite Putra kelas 80 kg usia 30 tahun ke atas. Dominasi atlet-atlet muda Polda NTT juga terlihat melalui keberhasilan Bribda Rikyonatan Sio dari Polres Manggarai Timur yang meraih juara 1 Kumite Putra kelas plus 85 kg usia 18 tahun ke atas. Bribda April Krisman Tanesip dari Sihumas Polres Timur Tengah Selatan yang menjadi juara 1 Kumite Putra kelas 85 kg usia 18 tahun ke atas. Serta Bribda Julio Pidan Mada dari Bitgum Polda NTT yang turut meraih juara 1 Kumite Putra kelas putra kelas 85 kg usia 18 tahun ke atas. Prestasi lainnya diraih Bribda Alda Wulan Kurnia yang bertugas sebagai Bas PKT Polda NTT dengan memperoleh juara 2 Kumite Putra kelas 60 kg usia 18 tahun ke atas, serta Baharada Huki Ruben Hermantade dari Ditpolayut Polda NTT yang berhasil menyabet juara 1 Kumite Putra kelas 65 kg usia 18 tahun ke atas. Atas capaian tersebut, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet serta ofisial yang telah mengharumkan nama Polda NTT di tingkat nasional. Pendengar, Kabid Humas menambahkan bahwa keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polda NTT untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta mengukir prestasi di berbagai bidang demi mengharumkan nama institusi. Keberhasilan tim Karate Polda NTT ini di Kejurnas Open Turnamen Karate Kapolri Cup 2026 sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan mempertegas komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang sehat, tangguh, berprestasi, serta mampu bersaing di tingkat nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tragedi yang menimpa Dr. Ica menjadi momentum bagi kalangan akademisi untuk mendorong penguatan perlindungan terhadap tenaga kesehatan atau NAKES. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKHI Undana, Dr. Dwita Anastasia Deo MSC, mengatakan organisasi profesi dokter harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kesehatan karena mereka memahami kondisi teknis pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Program Studi Obstetri dan Ginekologi Undana, Dr. Christian Ratu SPOG, menilai minimnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan membuat banyak kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak diproses secara maksimal. Menurutnya, rumah sakit juga perlu memperkuat sistem pengamanan, khususnya di instalasi gawat darurat atau UGD, agar tenaga medis dapat bekerja tanpa intimidasi. Pendengar, pimpinan FKKHI berharap pemerintah segera memperkuat perlindungan tenaga kesehatan melalui regulasi daerah, sosialisasi masif kepada masyarakat, serta penerapan standar pengamanan yang seragam di seluruh fasilitas kesehatan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT bentuk tim joint investigation dalam dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial Dr. Ica. Kasus almarhumah Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi dunia tenaga kesehatan baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali dan Sandi Natonis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: FM 94,4 dan AM 1107 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
1: Kata inspirasi 01 RRI.
0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
3: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
2: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
3: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
2: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini.
4: Jadi untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
3: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
2: Betul mama.
3: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
2: Oke mama.
5: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Halo sobat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Pro 2.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

FM Sumba 6,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba menyapa siang ini bersama saya Cantika Anjali. Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas dialog inspiratif membangun generasi unggul

0: bersama Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Pendengar, pendidikan bukan sekedar tentang mengejar gelar, melainkan bagaimana kita membentuk karakter dan mempersiapkan generasi yang mampu membawa dampak nyata bagi dunia. Dan hari ini di sebelah saya, di studio RRI Sumba yang luar biasa, sudah hadir Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ya, periode 2023 hingga 2027, Ibu Dr. Ing Wiyatiningsi STMT. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik, luar biasa, sehat.
0: Aduh, luar biasa. Terima kasih, Bu ya, dari Jogja jauh-jauh ke Sumba hari ya, ini betul. Hadir bersama kami di RRI Sumba akan membahas ini.
1: Iya.
0: Kita saya sapa dengan Ibu Ning, mohon izin.
1: Iya, boleh.
0: Baik. Ibu Ning, ini berapa kali keberapa ke Sumba mungkin, Ibu, untuk membuka dialog kita?
1: Iya. Baik, sebelumnya saya salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan, ya, Ibu.
1: Selamat siang pemirsa dan pendengar RRI Sumba. Terima kasih, saya Wiyatiningsih, saya Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Boleh dipanggil Ibu Ning saja supaya lebih akrab ya. Kalau ditanyain berapa kali saya sudah ke Sumba, mungkin lebih dari 10 kali. Pertama kali saya ke sini sekitar tahun 2011 atau 2012.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Itu dalam rangka waktu itu penjajakan untuk KKN tematik arsitektur untuk di Sumba Barat.
0: Oke, okay. Berarti sudah berulang kali ya, Ibu ya, ke Sumba betul. Dan Sumba tetap sama apa bagaimana menurut Ibu?
1: Kalau Sumba kan tetap sama ya, tapi dalamnya mungkin sekarang agak berbeda ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kehangatan kemudian penerimaan kan sangat sangat khas ya kalau Sumba itu. Saya merasa ini seperti saya pulang ke rumah.
0: Gitu. Asik. Iya. Selamat datang di Sumba sekali lagi ya, Ibu Ning.
1: Terima kasih,
0: Mbak
1: Cantika. Baik,
0: pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sih inspirasi dari Ibu Ning sebagai Rektor UKDW untuk membangun generasi unggul bersama. Pendengar, untuk diketahui, Ibu Ning adalah sebagai Rektor pertama perempuan ya di UKDW yang luar biasa. Bagaimana Ibu sebagai perempuan pertama menjadi Rektor ini melihat momentum ini dalam menginspirasi generasi muda, khususnya mahasiswa untuk berani mengambil peran kepemimpinan di masa depan nanti, Ibu?
1: Ya, ini saya bersyukur. Saya bersyukur tapi sekaligus kadang-kadang berpikir ini benar apa enggak ya, untuk jadi rektor perempuan pertama di UKDW ini sesuatu yang saya pikir mungkin sudah saatnya juga gitu. Kalau kita lihat ke belakang tahun 2023 ketika saya waktu itu dilantik sebagai rektor, itu masanya pada saat itu juga banyak sekali rektor perempuan di kampus yang lain, kampus tetangga. Itu hampir ya mungkin lebih dari 5 ya kalau itu. Jadi mungkin dengan kondisi seperti itu saya merasa jadi tidak sendiri. Jadi ternyata bisa juga, dan kenapa enggak gitu ya. Dan dengan keberadaan saya sebagai perempuan itu di pimpinan yang tertinggi dari sebuah kampus, itu saya pikir ini juga menjadi inspirasi buat para mahasiswi, terutama mahasiswi. Saya kalau melihat mereka juga jadi terinspirasi bahwa sebenarnya bisa juga, dan mereka juga kemudian saya lihat juga banyak aktif juga para mahasiswi ini di unit-unit kegiatan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan.
0: Baik, Ibu Ning sebagai rektor pertama perempuan, apa sih tantangan sebagai perempuan memimpin nih, Ibu? Kan beda ya kalau laki-laki dan perempuan. Yang Ibu rasakan selama sudah 3 tahun ya dari 2023. Apa Ibu tantangan Ibu hadapi?
1: Saya pikir enggak cuma saya mungkin yang merasakan ya, sebagai ini kalau ditanya dari sisi perempuannya itu kadang-kadang perempuan itu kan masih dipandangnya dari sebelah ya, dari tidak penuh ya pandangannya itu. Sebelahnya tertutup gitu ya, sebelahnya tertutup. Jadi saya pasti saya yakin kalau pada saat ketika saya ditugaskan menjadi rektor itu, kemudian ada keraguan itu sangat tidak dipungkiri. Jadi ada keraguan bisa po gitu. Jadi di antara para senior, di antara teman-teman yang lain, meskipun ini diberi kesempatan juga mungkin juga ada sudah waktunya, tapi dalam hati kecil saya kalau jujur itu saya juga merasa bahwa kadang saya merasa ini meragukan ini, jadi kira-kira bisa enggak gitu membawa kapal sebesar ini gitu.
0: Iya,
1: ya, tapi ya puji Tuhan sampai di tahun ke 3 dan hampir 4 tahun ini, karena periodenya kan 4 tahun ini ya, semuanya masih baik-baik saja. Dan meskipun banyak sekali tantangan, halangan itu pasti ada ya. Dan kalau ditanyain masalah, masalah kemarin aja belum selesai, sekarang sudah masalah baru lagi. Nah itu pasti ada. Tapi bagaimana kita melihatnya dari sisi-sisi yang banyak gitu, yang gak hanya dari satu sisi, tapi kita menjadikan itu sebagai peluang.
0: Peluang, gitu. Iya, kita harus buktikan kalau perempuan harus dilihat penuh mata ya Bu ya. Jangan sebelah lagi. Harus dua-duanya saat ini. Baik, nah Ibu ini kan dengan latar belakang Ibu dari Universitas Jerman ya, yang sangat terkenal sekali pastinya. Bagaimana sih pengalaman internasional Ibu ini membentuk visi Ibu dalam memimpin UKDW untuk periode yang sampai 2027 ini Ibu? Kalau boleh tahu dia kepada pendengar.
1: Ya, ya saya lulusan dari Karlsruhe Institute of Technology. Itu ada di Karlsruhe di Jerman. Jadi memang pandangan-pandangan kita masyarakat dari Asia ini memang agak berbeda ya dengan masyarakat yang ada di Eropa dari Barat gitu. Tapi saya melihat bahwa bagaimana cara berpikir, bagaimana kemandirian, etos kerja dan sebagainya itu sangat membantu saya untuk bisa melangkah dengan kondisi yang kadang-kadang tidak selalu sama dengan lingkungan gitu. Karena nature atau culture dari masyarakat yang ada ketika saya studi itu dengan masyarakat di mana sekarang saya tinggal itu kan berbeda sekali. Tapi saya enggak bisa memungkiri bahwa saya hidup yang nyata itu di sini. Itu spirit itu memang masih ada. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana mereka mengejar capaian dan sebagainya itu kan mereka sangat rigid ya. Tetapi kadang-kadang nilai humanisnya itu yang kita lebih unggul gitu. Jadi tentang bagaimana relasi antar kita sebagai sesama warga UKDW itu yang secara hati gitu, kadang di sana kadang-kadang ramah tetapi pada kenyataannya ya hanya di luar saja.
0: Iya, kedekatannya ya, tidak itu ya.
1: Ya, kedekatannya agak ini. Meskipun kadang itu sangat diperlukan ya, yang penting kerja gitu ya. Tapi setelah selesai itu ya sudah.
0: Jadi, hubungannya susah.
1: Hubungannya susah. Hubungannya kalau di luar pekerjaan ya sulit ya. Kalau di tempat lain itu beda dengan orang Indonesia ya.
0: Betul ya, Bu. Berarti memang di sana profesionalismenya itu sangat tinggi ya, Bu. Jadi di saat hubungan kerja ya sudah selesai di luar ya masing-masing
1: ya, Bu. Ya, yang saya alami begitu.
0: Iya, yang dialami.
1: Saya alami di kampus saya ketika saya menempuh studi begitu. Jadi relasi itu terbentuk sampai pada kita hubungan secara akademis di kampus, tetapi ketika selesai itu ya sudah ya. Kadang-kadang kita saling mengundang juga ketika Natal misalnya ya. Saya itu sangat beruntung karena dapat profesor itu yang sangat luar biasa, lebih Indonesia daripada saya gitu. Karena ini saya contoh cerita boleh nggak?
0: Boleh sekali Ibu.
1: Jadi agak sedikit saya mengenang-enang masa lalu juga karena ini menjadi nilai yang sangat besar buat saya. Bagaimana seorang yang sudah posisi sebagai profesor di sebuah kampus yang terkenal di Jerman sangat memperhatikan mahasiswa bimbingannya. Jadi kalau di sana kan Natal itu penting sekali. Natal penting, sementara kita yang orang rantauan ini datang dari Indonesia tidak punya saudara di sana, itu akan jadi sangat buat mereka itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Natal gak ada siapa-siapa, kemudian ya kalaupun ada anak ya hanya berdua gitu, tapi mereka merasa itu sangat kasihan gitu, sehingga setiap Natal saya selalu diundang di rumahnya untuk ikut merayakan Natal malam 25, dan selebihnya itu benar-benar kami diberikan rumah untuk kembali ke rumah merayakan Natal bersama keluarga. Dan itu sangat berarti sampai sekarang.
0: Iya. Profesor siapa Ibu kalau boleh disebutkan?
1: Iya, profesor, tapi ini sayangnya sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi Profesor Gunter Ulik. Ini seperti Bapak saya sendiri, dia juga sadar bahwa saya butuh rumah, butuh family, sehingga saya selalu diundang, dan istrinya masih sering kontak juga dengan saya. Ya.
0: Luar biasa Ibu ya, berasa di rumah sendiri bersama profesor itu. Baik, Ibu, ini kan Ibu memiliki kepakaran di bidang urban design dan perencanaan wilayah ya. Kalau tidak salah nih Ibu ya. Ibu terapkan dalam merencanakan pengembangan kampus 2 saat ini dan rumah sakit pendidikan UKDW di Sedayu itu bagaimana sih sentuhan ilmu arsitektur yang Ibu terapkan saat ini Bu?
1: Ya mungkin ini perlu diupdate nih websitenya UKDW ini. Jadi itu kayaknya data lama. Dulu memang saya ada beberapa topik yang terkait dengan urban design dan perancangan wilayah, tapi sekarang saya lebih memfokuskan lagi bidang saya di gender dan cultural heritage atau warisan budaya dalam arsitektur. Wow. Nah, itu kenapa gender dan kajian budaya itu karena saya melihat bahwa di bidang arsitektur kadang gender itu juga menjadi persoalan. Jadi, kalau kita melihat misalnya perhitungan standar-standar yang ada di buku standar arsitektur itu ukuran-ukuran itu diukur dari ukuran laki-laki. Meja, kursi itu kan ukurannya laki-laki. Sementara perempuan punya ukuran sendiri. Kalau sedang hamil, kalau punya anak, bagaimana itu cara menghitungnya kan berbeda. Nah itu baru dari sisi standar ya. Tapi dari sisi yang lain tentang tentang apa namanya skill misalnya profesionalisme. Kadang-kadang arsitek perempuan itu memang ada yang hebat ya seperti Tisa Hadid itu itu sangat luar biasa. Tapi di luar itu kadang-kadang kalau arsiteknya perempuan itu juga masih tidak dipercaya gitu. Jadi ini bisa nggak nanti bicara tentang desain tentang struktur dan sebagainya. Tapi dan itu masih berjalan. Cuman saya memang fokusnya lebih ke bagaimana peran gender itu dalam pelestarian budaya, pelestarian budaya di dalam arsitektur karena bagaimana bangunan itu dikonservasi, bagaimana kawasan itu dikonservasi itu juga ada kaitannya dengan peran kaum perempuan yang ikut merawat mengelola konservasi yang itu ada di kawasan perkotaan terutama.
0: Berarti memang beda ya Bu ya saat ini kalau arsitektur berbicara tentang laki-laki dan perempuan itu ternyata lebih luas lagi ya Ibu ya. Karena kita kalau arsitektur itu hanya perspektif kita sebagai orang Sumba ya, kebanyakan hanya mendesain atau menggambar seperti itu. Ternyata beda-beda ya Ibu.
1: Itu karena mendesain atau menggambar tapi kan ada usernya. Usernya itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua dan sebagainya. Nah, ada user yang namanya perempuan itu kan dia butuh ruang yang berbeda juga gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ketika mendesain itu muncul ini kebutuhan antara ibu dan bapak itu kadang-kadang berbeda dan tidak hanya ibu di dapur ya, tetapi bagaimana ruang itu bisa jadi netral ruang bersama sehingga ibu tidak dipinggirkan di dapur saja gitu. Nah, itu juga salah satu
0: arsitektur. Berarti memang semua harus nyaman ya di dalam apa yang dibuat arsitektur itu memang untuk perempuan dan laki-laki merasa nyaman ada di ruang itu. Oh, luar biasa ya ini ilmu baru bagi kami yang tidak terlalu paham tentang arsitektur Ibu.
1: Oh iya, ada satu lagi mungkin boleh saya share lagi ya. Silakan. Tahun 2018-2019 melakukan studi juga di Sumba tentang rumah untuk menenun. Ya, jadi kan rumah-rumah adat yang ada di Sumba itu kan sebagian ruangannya dipakai untuk menenun oleh ibu-ibu. Dan saya melihat ibu-ibu ini tidak lagi menjadi second sumber penghasilan dari keluarga, tetapi kadang menjadi penghasilan utama karena di wilayah yang saya teliti waktu itu Sumba Tengah, di situ kan pertanian sangat tergantung musim, sementara iklim berubah, kadang hujan, kadang enggak. Nah, penghasilan dari pertanian itu sangat berkurang sehingga ibu-ibu ini berusaha mencari sumber lain, yaitu dengan menenun tadi. Nah, waktu itu kami bersama teman-teman dari Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW itu bersama-sama menggandeng pengrajin tenun lokal. Itu kemudian itu ada yang ahli satu, ada yang ahli, kemudian dari yang ahli itu kemudian memberikan pelatihan kepada ibu-ibu muda lainnya yang mau belajar dan mau menambah penghasilan dari menenun daripada menunggu anaknya sekolah saja kemudian disambi menenun. Nah, kami melakukan itu di Anajiaka ya.
0: Anajiaka, iya, Sumba Tengah.
1: Di Sumba Tengah. Nah, itu waktu itu ada kami sampai membuatkan ada kelompoknya ya, kelompok penenun itu, tapi memang keberlanjutannya sangat tergantung dari para anggotanya
0: sendiri. Iya.
1: Anggotanya seperti apa. Ya, kami berharap itu masih kelompoknya masih eksis dan masih bisa meningkatkan income karena waktu itu banyak sekali kami bahkan mengundang penenun-penenun yang ada di situ untuk datang ke Jogja untuk memamerkan hasil karyanya terus kemudian juga bisa menjual.
0: Itu tahun berapa Ibu Ning kalau boleh?
1: 18-19 antara 2018-19 sampai 20 ya, ada rentang 3 tahun itu. Okay. Kami datang itu 2 kali, kemudian mereka datang didatangkan ke kampus itu 1 kali.
0: Wow.
1: Dibuatkan pameran, alatnya dibawa, alat tenunnya dibawa, kemudian ada yang apa namanya
0: langsung menenun,
1: langsung
0: ya?
1: Menenun
0: langsung di dilihat. Wah, yeah, luar biasa. Semoga yeah berlanjut ya teman-teman Anajiaka yeah saat ini. Yeah. Semoga kalau masih mengingat Buning, semoga itu berlanjut, karena memang menenun itu agak susah ya Bu ya. Kalau yeah tidak dipelajari nanti bisa-bisa hilang Ibu.
1: Yeah,
0: kami betul terima kasih sebagai orang yeah Sumba. Dan UKDAYO sendiri memang setiap tahun selalu ada acara ya tentang baik dari Sumba, banyak sekali mahasiswa yang menggunakan baju-baju daerah seperti ya, itu. Apakah ya memang itu salah satu program yang tetap dipertahankan setiap tahunnya Ibu, atau seperti apa?
1: Ya, jadi mahasiswa kami, teman-teman mahasiswa mempunyai agenda yang rutin ya, setiap tahun itu namanya gelar budaya.
0: Ah, okay.
1: Nah, gelar budaya ini kan kami punya unit kegiatan budaya UKP itu ada beragam.
0: Ya.
1: Tidak hanya dari Sumba ya, ada Sumba, okay, Jawa,
0: ya,
1: kemudian Tionghoa, apalagi ya Kalimantan dan banyak itu. Nah, mereka masing-masing diberi ruang, diberikan tempat untuk menggelar apa namanya pameran. Ya, biasanya membuat rumah adat mini.
0: Iya, sering saya lihat
1: ini, kemudian menampilkan tarian
0: ya
1: atau lagu atau apapun itu biasanya 2 hari dilakukan.
0: Oh, okay.
1: Di apa, di halaman kampus. Oh,
0: dari, ya, di ya halaman kampus itu menjadi keunikan dan semoga dipertahankan ya Ibu ya, ya, karena itu salah satu daya tarik. Jadi ya, kita orang Sumba jangan takut untuk keluar Jawa karena ini nanti tidak ada yang kenal atau apa. Tenang saja, ada kampus UKDAYO.
1: Iya, betul. Selalu. Jadi UKDAYO selalu terbuka karena kalau kita bicara gereja Kristen Sumba, gereja Kristen Sumba ini salah satu dari gereja pendiri UKDAYO. Jadi UKDAYO didirikan oleh 12 sinode pendukung dan salah satunya ini adalah GKS.
0: GKS Sumba.
1: Jadi, mari silakan kalau ada dari pemirsa dan pendengar ini yang memang putra-putrinya belum mendapatkan tempat untuk kuliah, tahun ini kami masih buka.
0: Oke, okay, sampai
1: buka
0: tanggal berapa Ibu?
1: Sampai tanggal akhir Agustus ya.
0: Oh, okay.
1: Karena kan dimulai di awal September. Ya, dan ini kami masih buka dan silakan, ada 7 fakultas. Nanti linknya bisa Anda lihat di PMP UKDAYO ACID.
0: Oke. Okay. Ya. Daftarnya bisa online juga Ibu atau langsung ke sana?
1: Bisa online. Ya, bisa online, tapi nanti selanjutnya prosesnya kalau
0: harus
1: sudah
0: kesana.
1: Ini harus ke sana aja. Kan sudah mau kuliah juga ya.
0: Awal September langsung dimulai ya, Bu ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Baik. Ibu, hari ini kan tema dialog kita adalah membangun generasi unggul nih. Menurut Ibu, ekosistem seperti apa sih yang saat ini mungkin sudah dibangun oleh UKDAYO untuk memastikan memang mahasiswa tidak hanya unggul akademik Ibu, tapi juga memang siap untuk kerja di lapangan pekerjaan.
1: Ya. Nah, UKDAYO kami memiliki yang namanya nilai-nilai kedutawacanaan. Nilai-nilai okay kedutawacanaan itu ada 4 nilai. Empat nilai itu yang akan membentuk karakter dari mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga ketika lulus nanti karakter itu sudah melekat dan siap untuk dipergunakan di lapangan pekerjaan ya, yang tersedia. Nah, selain itu kami juga menganut sistem pendidikan the whole person education. Whole person education itu adalah pendidikan manusia seutuhnya. Jadi tidak hanya hard skill, tidak hanya mampu menjalankan akademisnya, tetapi juga memiliki kemampuan soft skill yang berkaitan dengan karakter tadi.
0: Okay.
1: Jadi nyambung antara nilai-nilai kedutawacanaan dengan praktek-praktek sehari-hari yang dilakukan baik melalui kegiatan non-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, selain itu kita ekosistem yang kita hidupkan adalah UKDAYO tidak sendirian. Jadi kami kan pasti selalu ditanya ya, lulusannya mau kerja di mana.
0: Iya, gitu, betul.
1: Nah, itu selalu kami perhatikan sehingga networking kami selalu kami perluas, jejaring kami, mitra industri kami perluas sehingga kita lapangan pekerjaan itu sudah tersedia dengan mitra-mitra yang kita gandeng, meskipun di luar itu banyak ya, tetapi kemitraan kita selalu kita jaga sehingga kita yakin bahwa lulusan UKDAYO itu juga nanti memang akan bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai.
0: Sudah ada mitra-mitranya Ibu ya. Jadi kalau lulus UKDAYO sudah dipastikan diterima ini. tapi dengan skillnya,
1: ya, dengan skillnya,
0: sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, pasti di bawah kepemimpinan Ibu Ning ini, UKDW kan sekarang gencar melakukan hilirisasi penelitian, betul Ibu? Nah,
1: ya.
0: Boleh diceritakan sih bagaimana sih Bu, mahasiswa itu dilibatkan dalam riset-riset tersebut agar memang mereka memiliki pengalaman praktis sebelum mereka lulus ke dunia kerja.
1: Iya, ada beberapa skema yang melibatkan mahasiswa. Yang pertama, dosen itu kan wajib tridharma, jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian, mahasiswa dilibatkan.
0: Okay.
1: Jadi bisa ikut meneliti atau bisa ikut melakukan pengabdian bersama dengan dosen. Dan yang lain adalah ada skema dari pemerintah, dari Dikti ke Kemendikbudristek. Itu yang menyediakan banyak hibah.
0: Okay.
1: Yang hibah itu bisa diakses oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen-dosen.
0: Wow.
1: Jadi tahun ini kami juga mendapatkan hibah dari pemerintah itu yang bisa dipakai oleh para mahasiswa itu untuk mengembangkan tadi hilirisasi riset mereka. Tadi.
0: Okay.
1: Jadi dengan dibantu oleh dosennya.
0: Mereka bisa masuk sendiri ya Bu ya?
1: Ya,
0: wow, bisa masuk dibantu oleh dosen.
1: Ya.
0: Oke, siap, luar biasa. Dan satu lagi Bu, saya baca UKDW sudah kerjasama internasional bersama Timor Leste ya, kemitraan ke Timor Leste. Nah, itu peluang global apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru jika mereka memang nanti bergabung dengan keluarga besar UKDW Ibu?
1: Ya, peluang global kami Timor Leste ini yang baru-baru ya. Jadi kami kemitraannya ke luar negeri tidak hanya di lingkup Asia, tetapi juga di tempat yang lain, di Eropa, Amerika juga.
0: Okay.
1: Dan Timor Leste ini karena memang alumni kami itu banyak sekali yang di Timor Leste.
0: Wow.
1: Ketika kami awal tahun ini berkunjung ke Timor Leste, itu alumni kami berkumpul dalam waktu yang singkat itu 70 orang berkumpul alumni UKDW.
0: Wow.
1: dari semua program studi. Dan ketika kami tanyain juga, peran mereka tidak main-main. Jadi mereka juga pada posisi yang menentukan pembangunan Timor Leste. Jadi ada yang terutama yang di bidang fisik ya, arsitek, informatika, itu mereka semuanya ada di lini depan gitu ya. Jadi meskipun yang lain bisnis dan lain-lain juga punya peran yang besar. Jadi kita melihat bahwa peluang kerjasama internasional ini memang akan bisa dimanfaatkan ini mahasiswa kami. Juga yang kami juga punya kerjasama dengan internasional untuk international service learning.
0: Okay.
1: Itu semacam KKN.
0: Iya.
1: Tapi dengan teman-teman dari PolyU Hong Kong, dengan Korea, dengan teman-teman dari internasional. Jadi tidak hanya langsung ke lapangan dengan komunitas masyarakat di desa, tetapi juga kita menjadi sarana untuk berkomunikasi antara orang luar negeri dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi tantangannya juga lebih besar buat mahasiswanya.
0: Tapi memang hasilnya itu tidak main-main ya Bu ya, dengan kerjasama yang itu. Jadi lebih internasional lagi UKDW dikenal. Itu pertukaran Ibu biasanya atau mereka ke sana?
1: Mereka datang ke sini. Jadi yang dari luar negeri itu datang karena kami menyiapkan programnya. Kemudian mereka datang. Tapi mereka juga menawarkan juga kegiatan-kegiatan serupa itu. Tapi biasanya orang-orang luar itu kan mereka yang negara yang lebih modern ya. Jadi butuh tempat untuk komunitas itu, Indonesia itu cocok gitu buat mereka gitu.
0: Okay. Nah Ibu Ning, yang saya tertarik dengan UKDW adalah setiap tahun pasti ada reuni alumninya Ibu. Di setiap kota itu pasti ada. Itu
1: betul.
0: Memang strategi Ibu Ning atau memang sudah ada dari dulu Ibu?
1: Oh,
0: karena ini sangat menarik ya Ibu ya.
1: Bisa
0: mengumpulkan alumni-alumni. Kampus lain itu belum ada loh Ibu kalau di Sumba. Jarang.
1: Nanti saya bilang ke
0: Unika.
1: Pak Aji ya. Pak Rektor yang baru ya.
0: Iya, mohon ya Ibu tolong.
1: Oh iya, Pak Aji, ini ada pesan nih, alumninya butuh ada teman alumni ya.
0: Datang ke sini promosi. Soalnya kurang. Kalau UKDW kan sering sekali Bu.
1: Iya. Jadi temu alumni sudah kami jalankan sudah bertahun-tahun sebenarnya. Tidak hanya ketika kepemimpinan kami saat ini, tapi sebelumnya sudah ada. Tapi biasanya per prodi. Prodi melakukan pertemuan itu, tapi dengan payung kegiatan tracer study. Jadi tracer study secara universitas, kemudian dipilih tempat, karena kan banyak tempat ya, dipilih tempat yang kira-kira alumninya banyak, kemudian masing-masing akan disebar nanti. Jadi semua prodi itu akan disebar.
0: Ibu, ini ada pertanyaan dari Cedric. Apakah di UKDW terdapat beasiswa nanti Ibu atau seperti apa?
1: Terima kasih pertanyaannya. Beasiswa kami ada beragam ya. Beasiswanya Kalau yang ini tinggal 2 bulan ya untuk penerimaan mahasiswa, tapi masih ada beasiswa. Cuman biasanya kalau untuk yang tahun depan itu beasiswa ada yang namanya UKDW Scholarship. UKDW Scholarship itu biaya full 8 semester itu tidak usah bayar, tetapi ada prestasi non akademis. Jadi misalnya jago di taekwondo, jago basket, jago main musik atau apa, tapi sampai levelnya provinsi, maka itu nanti bisa mendaftar, kemudian akan ada ujian, serangkaian ujian.
0: Iya,
1: nanti kalau lolos ya 8 semester itu free.
0: Wow.
1: Itu yang UKDW Scholarship. Terus yang lain lagi ada dari KIPK pasti ya, dari pemerintah. Kemudian ada beasiswa talenta, itu yang khusus yang tidak mampu. Kemudian ada beasiswa lagi kerjasama dengan mitra luar negeri dan dalam negeri. Kemudian ada yang dengan Scranton, itu khusus mahasiswi. Mahasiswi tapi semester 3. Jadi setelah 1 tahun nilainya sekian. Kemudian ada tawaran dari Scranton khusus mahasiswi, dan ini juga luar biasa bagus. Karena nanti ketika dia sudah jadi alumni penerima beasiswa, maka akan mendapatkan macam-macam apa ya, privilege.
0: Gitu
1: ya. Bisa ini bisa itu gitu ya.
0: Ada kelanjutan-kelanjutan.
1: Dan banyak lagi, kalau misalnya tertarik ya nanti silakan kunjungi aja di IG kami juga ada. PMP UKDW.
0: PMP ya, bukan UKDW, beda ya IG-nya.
1: UKDW yang formal resmi ya, tapi yang itu PMP UKDW.
0: Khusus untuk pendaftaran.
1: Iya.
0: Oke. Ibu saat ini memang sudah banyak dari mana saja sih mahasiswa, paling banyak dari orang timur kah atau Sulawesi atau Jogja sendiri nih mahasiswa?
1: Kalau yang tahun terakhir itu memang mayoritas 36% ya, enggak sampai 50%, 36% itu DIY dan Jawa Tengah. Tapi selebihnya itu tersebar, dan NTT ini juga cukup besar angkanya. NTT cukup besar.
0: Banyak sekali kita Ibu.
1: Iya, banyak sekali, karena ya itu tadi, karena tidak bisa dipungkiri dari peran GKS ya, karena pendukung apa gereja pendukung. Jadi kalau ada gereja pendukungnya biasanya di situ juga banyak. Dan ini besok saya ke GKS juga membawa misi ini supaya ada kerjasama beasiswa dengan GKS gitu.
0: Amin.
1: Ya. Jadi GKS menyediakan apa, kami menyediakan apa, terus kemudian kita kolaborasi untuk mengirim. Juga pemerintah Kabupaten Sumba Barat, ini kami tadi berdiskusi dengan Pak Kadis. Tadi juga kiranya ada peluang untuk beasiswa kerjasama dengan Pemda, nanti kami akan buka sepenuhnya.
0: Iya, amin Ibu. Indis ekonomi memang banyak sekali yang membutuhkan beasiswa seperti ini ya Ibu. Membantu seperti itu. Dan pendengar, memang banyak sekali di Sumba Barat alumni IKDW yang berhasil ya. Ada kepala dinas, Ibu pendeta yang membangun, pokoknya luar biasa dari IKDW. Nah Ibu, mungkin di akhir perbincangan kita ini, apa sih harapan besar Ibu bagi IKDW dalam melahirkan generasi unggul yang siap berdampak bagi masyarakat luas pada nanti, dan ajakan Ibu nih untuk masyarakat bisa mendaftar atau mengkuliahkan anaknya ke UKDW.
1: Baik, pemirsa dan pendengar RRI Sumba, kami ya dari UKDW memang berharap pada situasi saat ini yang tidak menentu, pada era disruptif yang sangat cepat perubahannya ini, kami berharap bahwa UKDW akan punya peran yang besar dalam mentransformasikan generasi yang unggul, tidak hanya mampu di bidang akademis, teknologi, tetapi juga memiliki nilai empati yang tinggi terhadap masyarakat, dan tentu saja juga bisa memiliki kepekaan sosial yang tinggi juga, dan juga bisa mengimplementasikan ilmunya ke masyarakat sehingga lebih berdampak.
0: Amin. Terima kasih Ibu Ning.
1: Sama-sama, dengan
0: sukses,
1: senang hati.
0: Sukses selalu untuk IKDW ya. Semoga banyak anak-anak Sumba yang kesana nanti, atau anak timur. Dan pendengar, itu tadi perbincangan kita yang sangat membuka cakrawala kita hari ini ya. Dari penjelasan Ibu tadi, kita bisa melihat bahwa IKDW Yogyakarta memang bukan sekedar tempat belajar, melainkan sebuah ekosistem yang humanis, kreatif, dan berwawasan, menyiapkan banyak kerjasama dengan internasional, baik dalam negeri, luar negeri, dan menyiapkan beasiswa bagi kita yang mungkin membutuhkan, dan sudah bekerja sama dengan tempat-tempat bekerja. Jadi tidak ragu lagi setelah lulus itu mau kerja di mana, seperti itu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini itu dapat berguna bagi masyarakat dan pendengar Sumba Barat pastinya. Semoga UKDW selalu sukses Ibu.
1: Amin.
0: Kita tunggu lagi kedatangannya di Sumba yang ke-12 kali ya.
1: Oh ya. Amin.
0: Ibu sehat selalu, salam Amin. Buat keluarga.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita, dan saya Cantika Anjali.
1: Saya Wiyati Ningsih.
0: Ya, Ibu, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 123 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: FM 94,4 dan AM 1107 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
1: Karena inspirasi Rosatu RRI.
0: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
2: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
3: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
2: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
3: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
2: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini.
4: Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
3: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
2: Betul mama.
3: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
2: Oke mama.
5: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Pro

Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu di RRI, Anda bergabung dalam program Bis Malam bisa request dan salam-salam pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa merequest lagu di 082-339-574-858 lewat via WhatsApp atau bisa melalui live chat di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Jadi Anda bisa mengirimkan lagu, request lagu atau mengirimkan salam berbentuk pantun. Jangan lupa sebutkan nama Anda, nama samaran untuk orang-orang tersayang Anda di Bis Malam bisa request dan salam-salam.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkung

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali. Cuaca hari ini sudah sedikit mendung ya pendengar ya. Sepertinya akan terjadi hujan. Nanti kita akan cek di informasi BMKG. Dan bagaimana pendengar hari Anda hari ini, semoga selalu menyenangkan dan terberkati oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih karena setia menemani kami hari ini ya di edisi Selasa 7 Juli 2026 dan bersama saya Cantika. Kita sama-sama akan mengecek cuaca hari ini karena terlihat dari Jalan Mada nomor 1 ya, dari kaca RRI asik hari ini. Perakiran cuaca Kabupaten Sumba Barat untuk 6 kecamatan. Nah, Kota Waika Bubak di Selasa 7 Juli ini tertulisnya sangat cerah. Pastinya tidak akan terjadi hujan ya. Dan mungkin ini hanya mendung. Jadi kita akan tetap melihat berhati-hati, selalu menyiapkan jas hujan atau payung ketika mau beraktivitas. Jangan lupa makan siang ya pendengar. Ini kalau di pemerintah daerah sudah waktunya untuk pulang ke rumah, tapi masih banyak juga yang harus masih bekerja. Jangan lupa sediakan cemilan untuk menemani siang Anda hari ini. Dan pendengar, kita akan buka lagu kesukaan Anda. Untuk Anda yang mau request lagu, bisa sekali lewat live chat aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store. Jadi nanti cari RRI Sumba, terus langsung ketik mau lagu apa, akan diputarkan oleh kami pastinya. Dan pendengar, semoga hari Anda terus menyenangkan. Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Kita akan mendengarkan lagu Bersenja Gurau ya, mendung-mendung agak sore seperti ini dari Rhyme Laude.

0: shouted.
1: Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda dalam ragam informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Cantika Anjali yang masih menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Senin 7 Juli 2026. Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui Charles de Ketelaere. Penyerang Belgia tersebut mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang dan upaya membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Pendengar, Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang melalui gol kedua. Hingga turun minum, Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Dan pada masa tambahan waktu, Belgia memastikan kemenangan melalui gol menit ke-90 ya. Tambah 3 menit, gol tersebut mengubah skor menjadi 4-1 sekaligus menutup perjuangan Amerika Serikat. Pertandingan ini diwarnai beberapa kartu kuning untuk pemain Amerika Serikat. Weston McKennie dan Malik Tillman tercatat menerima hukuman setelah melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.
2: Baru fix.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami di FM 96,9 MHz. Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan masuk dalam informasi tentang kuliner, kesehatan, gaya hidup, dan wisata ya, bersumber dari portal resmi kami pastinya di rri.co.id. Pendengar, katarak seringkali dianggap sebagai penyakit orang lanjut usia. Padahal mata katarak juga dapat menyerang usia produktif bahkan anak-anak. Dalam dunia medis, katarak yang muncul di usia muda dikenal dengan istilah katarak juvenil. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak katarak pada lansia, kasusnya nyata dan perlu diwaspadai. Tentu hal ini agar Anda dapat melindungi kesehatan mata sejak dini. Nah, ini ada 6 penyebab katarak di usia muda. Yang pertama, karena diabetes yang tidak terkontrol. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kejernihan lensa mata. Penumpukan gula di dalam lensa menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruhan berjalan lebih cepat. Hal ini menjadi alasan mengapa penderita diabetes beresiko mengalami mata katarak jauh lebih dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Jadi, apabila Anda memiliki diabetes, menjaga gula darah tetap stabil menjadi langkah penting untuk melindungi penglihatan. Yang kedua, karena trauma atau cedera pada mata. Benturan keras, pukulan langsung, hingga cedera akibat benda tajam yang mengenai area mata dapat merusak struktur lensa mata. Nah, pendengar, katarak akibat trauma ini biasanya muncul segera setelah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Risiko ini kerap dialami mereka yang aktif berolahraga atau bekerja di lingkungan yang beresiko, sehingga penggunaan pelindung mata ini sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang. Obat golongan kortikosteroid baik dalam bentuk tablet, tetes mata, maupun inhaler diketahui dapat meningkatkan resiko katarak bila digunakan terus-menerus tanpa pengawasan. Nah, dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes ini mengandung steroid secara sembarangan dapat memicu katarak dan glaukoma. Karena itu pendengar, gunakan obat jenis ini hanya sesuai resep atau anjuran dokter. Hal keempat penyebab mata katarak adalah miopia atau mata minus tinggi. Rabun jauh berat termasuk faktor yang dikaitkan dengan munculnya katarak lebih awal. Kondisi ini pasti relevan karena angka miopia pada generasi muda ini terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar ya, seperti kami para penyiar atau teknisi di RRI yang setiap hari harus menghadap layar komputer. Berhati-hatilah. Oke, jika Anda memiliki minus tinggi, pemeriksaan mata rutin ini menjadi semakin penting agar perubahan pada lensa dapat terdeteksi sejak awal. Nah, yang kelima pastinya paparan sinar ultraviolet yang berlebihan ya pendengar ya, yang sering beraktivitas di bawah terik matahari tanpa pelindung mata, atau ada yang seringkali membuat lomba menatap matahari, siapa yang paling lama. Itu kalau terlalu berlebihan bisa terpapar radiasi ultraviolet, dan paparan ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu kekeruhan di usia yang lebih muda. Membiasakan diri memakai kacamata hitam pelindung dari UV, yaitu saat di luar ruangan, adalah bentuk pencegahan yang sederhana ya, tapi efektif. Nah, yang keenam pastinya faktor bawaan sejak lahir. Nah, katarak ini dapat dialami juga oleh bayi yang baru lahir, yang disebut katarak kognenital. Kondisi ini antara lain berkaitan dengan infeksi dialami selama ibu hamil, seperti rubella atau toxoplasmosis. Deteksi ini pada bayi dan sangat menentukan perkembangan penglihatannya pada masa depan. Nah, pendengar, bagaimana sih menangani mata katarak di usia muda? Jadi, kalau gejala mata katarak ini serupa dengan katarak pada lansia ya. Gejala itu diantaranya yaitu penglihatan buram seperti berkabut, mudah silau, dan ukuran kacamata yang cepat berubah. Nah, Kabar baiknya, prosedur bedah saat ini sudah sangat berkembang pendengar. Lensa yang keruh diangkat lalu digantikan lensa tanam yang disesuaikan dengan kebutuhan penglihatan Anda. Namun sebelum mengambil keputusan, memang harus mempelajari informasi lengkap karena ini berhubungan dengan lensa mata yang sangat sensitif dan harus berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Katarak ini bukan lagi penyakit lansia, tapi penyakit semua orang, baik itu bayi, anak muda, dan diabetes, cedera mata tadi juga dapat memicu mata katarak di usia muda. Kuncinya adalah mengelola faktor resiko dan tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan Anda. Apabila Anda merasakan gejala katarak atau memiliki faktor resiko yang saya sudah bacakan tadi, jangan menunda pemeriksaan ya. Nah, pendengar, kita dalam program mendengarkan ragam informasi tentang gaya hidup, olahraga, ataupun hiburan, wisata, hobi, budaya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pastinya masih bersama saya, Cantika Anjali. Dan saya bukakan lagu untuk Anda di sore hari ini. Lagu dari, ada dari One Direction, Bruno Mars, dari Khalid. Baik, saya akan bukakan lagu untuk Anda hari ini, lagu dari Nicki, You Will Be My Heart.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Masih bersama saya Cantika Anjali. Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga melakukan penelitian terkait pola konsumsi air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian, AMDK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan bagi tubuh. Seperti diantaranya dampak negatif itu yakni gangguan sistem hormon, gangguan reproduksi, maupun kanker. Temuan ini didasarkan pada analisis kadar BPA dalam 10 merek air kemasan dan keluhan kesehatan responden. Dalam rilis yang diterima RRI Jakarta Sabtu 4 Juli 2026, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara paparan BPA dari konsumsi air dalam kemasan dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, maupun gangguan hormon. Kadar BPA pada seluruh sampel masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan oleh BPOM dan EFSA. Risiko non-karsinogenik, karsinogenik, serta aktivitas estrogenik juga masih berada dalam batasan aman. Pendengar, peneliti menegaskan tidak ada hubungan signifikan antara paparan BPA dan air minum dalam kemasan dengan risiko kanker, gangguan reproduksi, atau gangguan hormon. Hasil itu sekaligus menunjukkan air dalam galon tergolong aman dikonsumsi masyarakat. Meski demikian, konsumsi tetap disarankan bijak menyimpan dan memperlakukan galon PC agar migrasi BPA tetap minimal. Penggunaan wadah sesuai aturan membantu menjaga mutu air dan menekan paparan bahan kimia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan BPA yang masuk umumnya dapat diekresikan secara alami dalam tubuh. Hal ini memperkuat hasil penelitian UNR yang menyatakan bahwa galon PC belum terbukti menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Pendengar Anda akan masih bersama saya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Media and Entertainment.

Baik, pendengar, lagu Ombak Babunya jadi Justri Aldrin menutup kebersamaan kita di Subah sore ini. Saya Cantika Anjali pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Naomi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda akan mendengarkan Warta NTT Sore dari Pro 1 RRI Kupang dari pukul 17 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih karena terus mendengarkan kami, pendengar. RRI sekali di udara, tetap di udara.

dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah

0: melakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamananu beberapa waktu lalu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manehat. Berita pertama, kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
2: Sopir mobil pick-up di Kabupaten Belu mengeluhkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada aktivitas kerja, terutama dalam menjalankan usaha angkutan barang yang menjadi sumber penghasilan utama. Kelangkaan BBM membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan tidak jarang harus datang sejak pagi hari hanya untuk mendapatkan giliran mengisi BBM. Salah satu sopir, Markus Bang, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat merugikan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru dihabiskan di antrian. Akibatnya jumlah perjalanan yang bisa dilakukan dalam sehari menjadi berkurang drastis. Selain itu, keterbatasan BBM juga berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Ia mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Ia menambahkan antrian panjang seringkali berujung pada kehabisan stok BBM sebelum mendapatkan giliran. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan.
3: Untuk cari BBM untuk Pertalite ini, kalau Bapak cari susah atau tidak?
4: Susah setengah mati. Ini sekarang tangki kosong. Ini saya harus diantri dulu, antri kita sudah masuk ke belum.
5: Itu menghambat Bapak punya pekerjaan?
4: Menghambat sebenarnya. Ada yang kontak mau minta tolong mati antar semen, sen, beton, macam kayu api.
2: Kondisi yang ada, ia berharap adanya perhatian serius dari pihak yang terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Belu. Ia meminta agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan merata sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan kondisi yang ada, ia berharap segera membaik agar dapat kembali bekerja secara normal. Dengan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang stabil, diharapkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu dapat kembali berjalan lancar. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres Timur Tengah Utara, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamananu beberapa waktu lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD itu selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo EVST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandro Nesoko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo EV menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamananu sebelum meninggal dunia.
7: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Icak saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Dan saya sudah menjelaskan semua, jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona, dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Icak kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu Dr. Icak menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien. Padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu. Malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Icak juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Icak bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Icak juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
6: Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani, dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kevin Nanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Suarez.
8: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
9: Kita menetapkan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang menjadi pertanggungjawaban khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin, soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal data pemilih ya, baru yang mungkin saja belum kita ketahui, maka hari ini kita berdiri supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
8: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
9: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita menetapkan pada pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati para prosedur, atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat, bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi kita katakan beberapa pemilih yang tidak menunggang itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat, baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
8: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
0: Minyak tanah langka dan harga melambung. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di kota Atambua. Laporan Ferdi Asi.
10: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di kota Tembo, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga hanya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
11: Dijual dalam jumlah banyak, katakanlah satu orang itu dia berhak 10 liter karena pemakaian rumah tangga ini kan 10 liter.
10: Iya, beli ini kan minyak subsidi toh.
11: Iya, 10 liter karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari baru dia datang lagi.
10: Iya,
11: dia datang bawa lagi. Tapi kalau kita jual contohnya 35 liter dalam satu jerigen, otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual, mencari keuntungan seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah, pemerintah untuk bisa turun ke lapangan, artinya mereka melihat langsung dan mengecek
10: pengawasan.
11: Pengawasan setiap pangkalan itu harus diawasi. Harus diawasi, pangkalan diawasi. Sehingga ketika ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang beli? Seperti begitu, sehingga untuk meredam kelangkaan ini ya seperti itu, langkah pertama seperti itu.
10: Harga jual minyak tanah di kota Tembua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

0: PT Jaya Vermex bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik ND, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Vermex, Christopher mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
2: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Vermex itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah, agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional. Secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya, agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
1: Christopher menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Vermex, Indra menjelaskan, pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten ND. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
3: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota ND, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
1: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tiger roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delbiru Mundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
4: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chefnya itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
1: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten ND menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
0: Berita terakhir, harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual. Laporan selengkapnya disampaikan Arda Fahik.
5: Harga sayur mayur di Pasar Baru Kota Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai naik harga jual. Seperti untuk sayuran wortel dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, saat ini oleh para pedagang sudah menjual Rp20.000 per kilogram. Harga rentang sudah tembus Rp30.000 per kilogram. Sayuran wortel dan kentang selain pasokan petani lokal juga kebanyakan didatangkan dari Eban Kabupaten Timur Tengah Utara TTU. Saat ini yang masih tersedia adalah hasil panen petani dari budidaya memanfaatkan ketersediaan air sungai. Sementara kelangkaan pasokan sayuran ke pasar Atambua menyebabkan naiknya harga jual.
6: Kampung yang begini, harga begini ya 15, sebesarnya 20. Bulan Mei itu kita lihat orang dia dua sudah kesini. Ini ya, ada ini dua di sana juga mungkin. Kita petani tapi...
5: Begitupun untuk sayuran selada, sawi, sayuran bayam, serta kangkung. Paling banyak tersedia di pasar Atambua, harganya bertahan 3 ikat 5 ribu. Untuk buncis per kilo masih bisa diperoleh Rp10.000, cukup murah dikarenakan masih masa panen petani. Sementara untuk komoditas bawang masih terbilang normal karena biasanya tembus hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM, supir pick up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Icha Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kiva Menano beberapa waktu lalu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Saya Tresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Leta pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga sore ini. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Vero yang bakal temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Subah sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 Mega harus melindungi wajib pajak, NTT prioritaskan BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan penyaluran BBM bersubsidi untuk kendaraan berplat NTT yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan plat luar daerah dan kendaraan menunggak pajak untuk menegakkan asas keadilan. Menurutnya, Pergub Nomor 13 Tahun 2025 mengatur optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk NTT dipastikan hanya untuk kendaraan terdaftar di NTT dan lunas pajak. Kendaraan plat NTT berkode DH untuk Timor, Rotendao, Saburajua, EB untuk Flores Lembata, dan ED untuk Sumba tetap dapat BBM subsidi sepanjang pajak lunas. Sebaliknya, plat luar daerah dan plat NTT menunggak pajak belum dapat subsidi hingga kewajibannya dipenuhi. Orang nomor satu NTT ini menegaskan pergub tersebut bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga membangun budaya kebutuhan dan keadilan fiskal setiap penggunaan jalan, jembatan, dan BBM bersubsidi di NTT. Punya tanggung jawab berkontribusi lewat pajak. Jika menemukan plat luar daerah masih dapat BBM subsidi, diminta mencatat nomor kendaraan dan melapor ke pemerintah atau aparat. Pergub Nomor 13 Tahun 2025 diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan PKB, PBBKB, dan pajak alat berat sekaligus mengoptimalkan PAD guna mendukung pembangunan di NTT.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa

0: bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz Pemkab Sumba Timur perpanjang kerjasama strategis bersama Yayasan Kawan Baik. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kembali memperkuat kolaborasi pembangunan dengan memperpanjang kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama bersama Yayasan Kawan Baik Indonesia. Penandatanganan kerjasama tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT didampingi Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP di ruang rapat Bupati Sumba Timur Jumat 3 Juli 2026. Langkah ini menjadi bukti komitmen kedua belah pihak untuk terus membangun sinergi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran mitra pembangunan dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan yang lebih efektif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Perpanjangan kerjasama ini mencakup berbagai bidang prioritas, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan, penguatan sektor pendidikan, respon cepat terhadap situasi kebencanaan, serta pengembangan berbagai program sosial kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan. Dengan semangat kolaborasi, berbagai program diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi simbol kuatnya komitmen bersama dalam membangun sinergi yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sumba Timur melalui program-program yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz Sekda Sumba Timur buka kejuaraan Serojin. Kempo Bupati Cup 6 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbung Adudamu SHMSI mewakili Bupati Sumba Timur terus meresmi membuka kejuaraan Serojin Kempo Bupati Sumba Timur Cup 6 antara Dojo Sederatan Sumba tahun 2026 di Gor Bang NTT Wengapu. Jumat 3 Juli 2026 pembukaan kejuaraan berlangsung meriah dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jajaran Pengurus Persaudaraan Serojin Kempo Indonesia Kabupaten Sumba Timur, para pelatih, ofisial, wasit serta ratusan atlet Kenzi dari berbagai dojo di Pulau Sumba. Kejuaraan yang digelar Perkemi Kabupaten Sumba Timur tersebut menjadi bagian dari komitmen pembinaan olahraga prestasi di daerah sekaligus memperkuat persaudaraan antar dojo di daratan Sumba. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus Perkemi Kabupaten Sumba Timur dan panitia pelaksanaan dan yang telah bekerja keras sehingga kejuaraan dapat diselenggarakan dengan baik. Menurutnya, konsistensi dalam menggelar kejuaraan seperti ini merupakan langkah nyata untuk menjaga semangat pembinaan olahraga sekaligus membangun karakter generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan berprestasi. Melalui penyelenggaraan kejuaraan ini, pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Perkemi berharap semangat pembinaan olahraga bela diri terus bertumbuh di tengah masyarakat. Selain mencetak prestasi, kejuaraan ini diharapkan mampu mempererat persaudaraan atlet, pelatih, dan seluruh dojo di daratan Sumba, sekaligus memperkuat budaya olahraga yang berorientasi pada pembentukan karakter, persatuan, dan kebanggaan daerah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung.

0: Sebenarnya orang ini pada pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
1: Ibu, apa alasan mau pergi di sini?
0: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa ke sekolah.
1: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
3: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
3: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
2: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
4: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
7: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Mas Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Rektor UKDW dorong sinergi pendidikan di Sumba. Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Dr. Ing Wiyatiningsih STMT menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah Sumba. Hal ini disampaikan dalam acara dialog inspiratif Selasa 7 Juli 2026 yang disiarkan langsung oleh RRI Sumba melalui kanal digitalnya. Menurutnya pembangunan sumber daya manusia unggul tidak bisa dilakukan secara parsial. Dalam dialog tersebut, Rektor menjelaskan bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menjangkau daerah terluar. Sumba dinilai memiliki potensi luar biasa yang hanya bisa dioptimalkan melalui sentuhan edukasi berkualitas. Oleh karena itu, kehadiran program-program strategis sangat mendesak. Pihak UKDW sendiri berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Sumba melalui berbagai program pengabdian. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan kapasitas tenaga pendidik di sekolah-sekolah lokal. Guru yang berkualitas diyakini akan melahirkan generasi yang cerdas. Di sisi lain, tantangan geografis dan infrastruktur di Sumba diakui masih menjadi kendala nyata. Namun, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, hambatan tersebut perlahan bisa diatasi. Transformasi digital dalam pembelajaran menjadi solusi yang tidak bisa ditawar lagi. Menutup sesi pertama dialog, Rektor mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai bergerak bersama demi masa depan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dinikmati oleh generasi mendatang. RRI Sumba pun berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu edukasi seperti ini.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Rima Kasih.
1: Jangan sembarangan, dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo, dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi.

0: FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena waktu sudah menunjukkan pukul 20. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia.

0: Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat, dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logo nih.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang juga merupakan kakek saya menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
10: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Perdagangan dengan tumbuh 4,5%
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
12: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi. korupsi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada kerjaan.
18: Yang numpuknya kalau pesanan orang?
17: Pesanan orang ya. Kadang-kadang rata-rata langganan di sini sabar aja, emang jadi mau aja menunggu.
19: Jadi bininya tetap mantar dia lah.
17: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi ya chat WA.
19: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kadang sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Menyaksikan dengan... Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya benar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terdengar Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
23: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
24: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
23: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun dimensi
24: Sementara itu anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi
24: Sementara itu pendengar pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've come!

0: Man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
1: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.

0: dispuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim di

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

takkan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Kami mau merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan terlebih dapat mengamalkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni dosa-dosa kami, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 4 ayat 20-21, demikian sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan, dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita
kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman. Sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman. Karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi, mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami. Dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Nyaman Tak Cukup yang dinyanyikan oleh Raisya.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana

0: sarana upakara, ya beban tenan atau istilahnya sajen,
1: yeah.
0: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Aduh Mama Amai, kenapa semua udah kayak arang tempurung begini siang-siang nih?
1: Aduh toh, saya panggang semua itu makanan tadi di rumah, makanya kurang arang tempurung semua deh ini.
0: Hai, apa salah beli minyak sudah ya? Sudah banyak yang murah sekarang itu, minyak-minyak curah.
1: Aduh itu sudah Mama Inai, saya niat mau beli tadi, tapi punya mahal lagi. Belum cari, ini minyak sudah kayak cari jarum di jerami. Minyak curah yang di botol-botol kemasan itu kok.
0: Iya toh Mama Ina, murah sekali itu, lumayan toh.
1: Wih, Mama Ina ada beli jo, hati-hati oh Mama Ina. Saya kemarin sudah coba beli itu minyak, tapi baru pakai satu hari seputih-putih kayak busa itu yang warna minyak. Berbau lagi, saya takut pakai, jangan-jangan sakit kita perut kalau kita makan.
0: Aduh iya koi, saya jadi takut lagi Mam Amai.
1: Wih itu Mam Ina, sekarang ini sudah muncul minyak-minyak baru. Ada juga minyak yang bagus, tapi kita sebagai pelanggan kalau beli harus hati-hati juga Mam Ina eh. Makanya saya tidak sembarang beli minyak, mendingan agak mahal sedikit eh, tapi sehat Mam Ina. Atau tidak, sekali-sekali kita panggang atau rebus sudah makanan, hitung-hitung terhindar toh dari kolesterol.
0: Iya juga Mam Amai, mending begitu. Itu sudah, kita harus pintar pilih mana minyak yang bagus, mana minyak yang abal-abal, asal jangan sampai kayak arang tempurung begini saja.

Perjuangan Kartini dulu itu sederhana saja. Supaya perempuan bisa sekolah, supaya perempuan pribumi tidak menderita lagi, dan supaya pola pikir perempuan berubah.

MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 23.50.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar. Anda dalam Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam Studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Syafi'i. Bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Okay.
2: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ

0: awalnya akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking. Dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Kak Rahmi. Dan Kak Rahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Kak Rahmi ini.
1: Okay.
0: Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini?
1: Ya.
0: Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan.
1: Iya.
0: Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita.
1: Okay.
0: Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
1: Anggota sih.
0: Gitu.
1: Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
0: Sudah
1: jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
0: Tanggal berapa ya?
1: Lupa ya?
0: Iya, lupa.
1: Yang penting sudah berjalan 3
0: bulan.
1: Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Iya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini, Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Freya boleh menjawab, silakan, Kak.
2: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya, Kak.
1: Yeah.
2: Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama Bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman. Ba itu kan saling dan kawan itu berteman. Jadi saling berteman untuk sama-sama, seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
1: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas Bakawan Healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita bakawan.
1: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar.
2: Dia punya pengalaman itu, Kak.
1: Oh, oke. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini.
0: Bisa.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih Bakawan Healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
0: Oke, dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.
4: Turn up the radio.

0: memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya. Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri sampai ada kasusnya bunuh diri.
1: Iya, betul, gitu. Betul. Nah, negatif.
0: Jadi ya, kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
1: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah, ternyata hidup ini indah, tidak se overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak. Siapa yang mau jawab? Kak Faria.
2: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga games-nya. Jadi games-nya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid. Ada juga itikaf bermalam di masjid. Terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
1: Amin.
2: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti
1: itu. Oke, berarti refreshing-nya seimbang ya kak.
0: Seimbang.
1: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah, luar biasa. Ini menarik ya teman-teman. Nah, kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih, siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih kak?
0: Oke, baik. Mungkin
3: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja. Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
1: Oke, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih kak.
0: Jadi memang
2: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya kak boleh tidak ikut, boleh ayo sebenarnya. Cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja. Tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
1: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
0: Tapi tidak menutup kemungkinan Kak Tika, komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
1: Nah, Kak Syafiq ini asli mana kak? Asli
0: saya dari Sumatera Barat.
1: Di sini sudah berapa lama?
0: Di sini sudah hampir 7 bulan.
1: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Nopal dan Kak Fari.
0: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu. Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan yang bikin mereka itu pengen ikut.
1: Yeah.
0: Makanya kita buat jalan-jalan.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya, wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Mm-hmm. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut. Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
1: Okay.
0: Terus juga apa namanya, kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
1: Yeah, okay.
0: Nah, kurang lebih begitu.
1: Tapi kan, untuk jadi anak Sumba gampang ya Kak Safiq? Sekarang sudah jadi umbu nih kakaknya.
2: Ama Syafiq.
1: Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah. Baik. Kak,
3: asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
1: Okay.
3: Berarti pembantu pemimpin. Mm-hmm. Termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan, kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
1: Okay.
3: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z. Mm-hmm. Sampai ya mengadakan kegiatan yang menarik mungkin begitu.
1: Oke. Okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih Kak Novel? Paling banyak
3: ya, iya. Yang jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
3: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya Kak.
1: Iya.
3: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
1: Iya.
3: Gak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin. Bukan di jurang ya,
1: iya,
3: tebing atau di pantai semacam itu.
1: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
0: Iya.
1: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar dan pemirsa ya. Di sekolah mana Kak?
2: Di SD Muhammadiyah.
1: SD Muhammadiyah, sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan, apalagi tentang bakuan healing, apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
2: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, yeah. Karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan, kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu. Mm-hmm. Atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram. Okay. Lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga. Yeah. Seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini. Yeah. Ada puasa sunnahnya, jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing.
1: Okay.
2: Kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh, seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
2: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari.
1: Okay.
2: Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi.
1: Oh,
2: okay. Kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei Kak.
1: Oh, okay.
2: Kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu. Ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Hmm. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat. Jadi
1: okay.
2: Saya kasih tahu ke Ustaz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana.
1: Yeah.
2: Seperti itu,
1: aman atau tidak.
2: Yeah.
1: Seperti itu ya, berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja atau seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih.
0: Okay.
1: Ke Syafiq atau ke Noval?
0: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
1: Iya.
0: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Hmm. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana biar untuk promosi komunitas kita gitu.
1: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan.
0: Iya,
1: ya.
0: Langsung ceritakan.
1: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Betul. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
3: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama Muminuna Ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini gitu. Ada mungkin tekan love, apa emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
1: Oh, jadi dari situ ya diadakan jalan-jalan, apakah dari situ? Oke.
3: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lebih banyak mumet-mumetnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
1: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, oh itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya seperti itu ya.
2: Ada ini juga mau Pak, saya tahu Pak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, ngegrill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
1: Oh, boleh ya di rooftop?
2: Iya, boleh.
1: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
2: Karena masjidnya ramah.
1: Oh iya, ramah untuk semua. Iya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
0: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing. Healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam apa namanya, memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
1: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
2: Kalau saya melihat secara langsung,
1: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
2: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan, jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi memfasilitasi kendaraan juga. Terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak. Akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu. Karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung dan dari review-review langsung seperti langsung. Itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda. Akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya. Bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya. Tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
1: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya. Dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria. Kalau dari Karnoval melihat
3: Sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info ya. info gitu.
1: Oke.
3: Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami jargonnya beda lagi tuh. Gimana tuh?
1: Oh beda lagi ya. Ada dua jargon berarti ya.
0: Apa? Menyesuaikan.
1: Menyesuaikan tempat.
3: Iling hati dekat ilahi.
0: Kalau lagi kajian.
1: Kalau kajian. Kalau jalan-jalan?
3: Jalan-jalan. Info.
1: Asyik. Bakawan healing. Info. Ya nanti terakhir ya.
3: Oh itu. Tadi pertanyaannya mana kak?
1: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakawan healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
3: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita.
1: Iya.
3: Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Gak ada salahnya kok. Gak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga nggak expect itu kak, nggak expect kok sampai segini,
0: sampai nangis
2: sampai dipeluk kakaknya.
3: Iya begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk, mendengarkan, dan tidak menghakimi begitu.
1: Oke. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq, tadi kan membangun bakawan healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kegiatan. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama, sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu.
1: Okay.
0: Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
1: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti.
2: Bisa kolab nanti.
1: Iya, kolab bisa karena kolab. Tidak jadi membosankan. Karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Mereka yang mau belajar, mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda gitu.
1: Okay.
0: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak, tapi kita di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang lebih.
1: Kalau buat kawan healing, kak, ada jadwalnya tidak, atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
2: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan. Entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak dongki gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti itu.
1: Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakan Healing, Karnaval atau Kavaria, silakan.
3: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
1: Okay.
3: Di follow ya.
2: Di follow ya Instagramnya.
1: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
2: Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana. Jadi
1: sudah terkenal ya. Baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih, Kak Faria?
2: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih. Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi insya Allah soon kita punya beberapa planning. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, kak ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut? Boleh banget. Jadi misalnya teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba Barat. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
1: Amin. Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini itu persiapannya harus berapa hari, Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Pak, silakan, atau Kak Syafiq?
3: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
1: Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Jadi gampang.
3: Kan, sebelumnya kita sudah pernah pengalaman masing-masing di Sumba. Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini nih untuk kegiatan kayak gini kayak gitu. Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal apa? Soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin soon kita akan ngadain
2: Muharram.
3: Insyaallah tahun baru Islam.
2: Paling dekat ini ada Muharram.
1: Yang akan dilaksanakan. Kak Safi, ada yang mau ditambahkan?
0: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi jalan-jalan kan kita bawa banyak orang. Itu jadi tentunya kita ada rapat untuk membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu bagi teman-teman semua.
1: Nah, itu ya tadi ya.
2: Setiap Rabu.
1: Jadi kalian rapat setiap hari
2: Rabu. Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
1: Karena dengan kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing dapat berkumpul untuk Bakawan Healing ini tuh luar biasa, dan ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar, itu tadi ya tentang Bakawan Healing yang sangat menarik, yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
2: Boleh.
1: Jalan-jalan ya, jangan batu. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang, mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri, harapannya untuk Bakawan Healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa, kalau dari kakak?
3: Terima kasih. Untuk harapan kedepannya terkait Bakawan Healing ya, Bakawan Healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih, karena setiap hamba pasti ada rintangannya. kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi Mbak Kawan Healing hadir untuk semua generasi Z, khususnya ya, yeah. Gen Z, untuk bisa tumbuh bersama.
1: Oke, okay. Kak Syafiq, silakan Kak.
0: Teman-teman muda semua, bahwa kalian ini semua hebat. Kalian ini mempunyai potensinya masing-masing. Dan tentu harapan kami di komunitas Bakawan Healing ini, teman-teman bisa ikut gabung dengan komunitas ini. Karena apa ya, dengan kita berkomunitas itu akhirnya semua bisa dilakukan agar kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita tentunya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang teknologi itu begitu pesat, iya, sampai akhirnya kita dapat informasi dengan dari mana saja gitu. Iya. Jadi teman-teman semua silakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Barangkali bisa juga ikut di Bakawan Healing.
1: Amin. Oke, baik. Kak Faria, silakan Kak.
2: Harapannya saya sebenarnya untuk diri saya pribadi, semoga saya tetap istiqomah mau terus ada melanjutkan Bakawan Healing. Sama saya juga berharap energi-energi baik dari orang-orang yang sudah mengikuti Bakawan Healing atau yang mau atau yang belum sama sekali mengikuti, karena energi baik teman-teman yang sudah mengikuti, yang mau bergabung maupun yang belum bergabung itu membuat spirit positivity gitu, jadi membuat saya juga semakin berenergi begitu, jadi energinya teman-teman mempengaruhi energi saya untuk terus membuat banyak kegiatan yang asik, yang seru, yang bermanfaat buat kaum muda di Waikabubak ini. Sama karena yang membangun ini adalah awalnya adalah seorang pendatang ya, jadi saya sebenarnya berharap sekali buat teman-teman kita yang di Sumba ini, kenapa harus orang luar yang lebih peduli, kenapa tidak kita seperti itu. Nah, karena mungkin Allah mengirimkan Ustadz Syafiq ke sini untuk membantu, jadi karena sudah ada orang yang mau mendahului, maka mari kita teruskan ini sebagai hal yang positif juga untuk anak muda di Sumba Barat, seperti itu.
1: Oke, amin ya untuk semua harapan tentang Bakawan Healing. Semoga banyak yang bergabung. Dan sebagai terakhir, Kak Syafiq, ada pertanyaan dari Madoke. Bagaimana sih, maaf, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Syafiq yang mungkin sedang berjuang dengan masalah kehidupan, tekanan, atau kesehatan mental saat ini, Kak?
0: Oke.
1: Silakan, semoga menjawab.
0: Jadi, pesan saya untuk teman-teman yang merasa sedang dalam kena kesehatan mental,
1: iya, masalah kehidupan dan tekanan,
0: kita itu butuh jeda, butuh istirahat, kita butuh istirahat untuk menenangkan itu semua. Dan juga jangan lupa kita bagi yang muslim, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebaik-baiknya healing. Dan juga kita butuh juga untuk apa namanya, refreshing, apresiasi diri. Itu dengan jalan-jalan itu bisa kok untuk meringankan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai masalah itu kita pendam sendiri, karena itu tidak baik bagi mental kita, bagi fisik juga. Kalau mental sudah kena, nanti itu akan berimbas kepada fisik kita juga. Jadi apresiasi itu penting untuk diri kita gitu, kurang lebih gitu.
1: Oke, semoga menjawab ya, Kak Madoke. Terima kasih sudah bertanya malam ini. Dan sebagai closing statement, saya mau dengar dari masing-masing, dari Kak Noval, Kak Faria, dan nanti penutup Kak Syafiq. Kalau Bakawan Healing harus dirangkum dalam satu kalimat untuk masyarakat Sumba, kalimat apa yang ingin disampaikan? Kak Noval, silakan. Lebih dekat lagi, mohon izin Kak.
3: Mas, saya dilan.
1: Iya. Yeah.
3: Untuk Bakawan Healing, mari ramaikan Bakawan Healing untuk generasi Z yang lebih baik.
1: Oke, yang lebih baik, generasi Z yang lebih baik. Kalau Kak Faria, satu kalimat.
2: Mari terus Bakawan di dunia sampai di akhirat.
1: Asik. Kak Syafiq, silakan terakhir.
0: Bakawan Healing hadir untuk mengingatkan bahwa kamu itu tidak sendirian dan ada kami di sini.
1: Asik. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali dengan hadirnya Bakawan Healing. Pendengar, kita tahu kalau tidak semua proses pemulihan harus dilalui sendirian ya. Betul. Lewat komunitas, contohnya dengan Bakawan Healing ini kita belajar bahwa berbagi cerita, saling mendukung dan bertumbuh bersama dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Bakawan Healing semakin solid, semakin amin. Banyak lagi ada cabang-cabangnya nanti, semoga amin. Yeah, semoga. Dan sampai ke Sumba Timur atau ke luar Sumba nanti diajak collab sama yang lain. Amin. Itu pendengar dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Akhir kata, saya Cantika Anjali,
2: saya Faria Ibrahim,
0: saya Syafiq,
3: saya Noval.
1: Kita sama-sama RRI terus mengudara untuk RRI sekali di udara terus di udara. Tetap di udara. 1, 2, 3
4: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet.

pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pada Rabu 8 Juli 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di squadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu back kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala sedikit benturan, ternyata bisa belum dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hassan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marmos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marmos dan juga Trezeguet. Omar Marmos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar.

0: Dari Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangan.
1: Sepanjang 2026 terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.

Lebih ke warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah memasuki lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua, jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu, kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Eveldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Eveldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Embolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi. Jadi perebutan di sektor sebelah kanan bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung itu terjadi duel di udara. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss, sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, menghentikan Ardon Jasari. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Terjadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi.

0: ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi, ada Yo Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini, pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka, melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana peranan atau Ndoye tadi, ada lagi upaya umpan 1-2, Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia, bukan pelanggaran. Dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi, bagaimana pergerakan dari Ndoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi, nampaknya yang parang ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam, Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo, coba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar, di mana Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica, angkat langsung jauh ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan, mencoba lagi Fuller, ada juga pemain lainnya yaitu Reader tadi, ada Granit Xhaka kini menguasai bola, alirkan saja kepada Rodriguez, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka, namun kalah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia, mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Ndoye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya, mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana, mencoba dibayangin oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta, masih Puerta, berikan lagi kepada James Rodriguez, kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi, bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi. Nggak, ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi dari Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Memasuki menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan, bagaimana juga Shaw di sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang, ada Granit Xhaka, umpan 1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji, ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan, kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2 berikan kepada Sol tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Reader, mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1-2-3 pemain dari Swiss berada di depan sekulit bundar, ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Reader nampaknya yang ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan, namun Tendangan dari Reader tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia, belum membahayakan gawang dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Reader, tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kepada Lucumi, angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi, jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ada Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz, masih Munoz, kirimkan bola ke depan bersama ada Puerta, sodokan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi, bagaimana Brel Embolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan, ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga, bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji, ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria, masih Zakaria kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada FLD dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, melebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam, umpan 1-2 yang diperagang oleh pemain Swiss, kirimkan daerah kotak penalti, halau saja tadi oleh Mojica, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada FLD, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel, mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan lini serang. Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas penjaga gawang dari Kolombia, masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz, terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan. Ya, sudah dilakukan, lemparan ke dalam berikan tadi kepada FLD, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi ada pengunduhan Reader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
1: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia, kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang ketujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas. Kali ini pemain dari Kolombia, ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan ada Munoz, bergeser dia kepada Sanchez ke depan. Kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor punggung 14 maksud kami, ada Puerta. Balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini main Ndoye di sana, mencoba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik. Buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mohika. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia. Jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning, yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia kali ini. Mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss di sana, terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss. Namun dengan mudahnya, bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Nah, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss kali ini, umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mohika tadi sepertinya. Ya, Mohika kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Feldi, pemain dari Swiss nomor 4. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh FLD? Ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor 17 dari Kolombia yaitu Mohika ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Xhaka tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma, geser lagi kepada pemain 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Di tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez Hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti, masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobo. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti, Swiss buang saja jauh bola tadi oleh Akanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
2: The Venezuela tadi.
1: Iya. Ya, namanya juga
2: Latin aja semua.
1: Iya, tapi kalau kemarin mereka Latin ya kan. Ya,
2: udah bangun belum
1: sih? Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya di sektor kanan. Lini serang dari Kolombia, main nomor 2 tadi bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola, Luis Diaz bergeser dia kepada Mojica di sana, main 17 umpan tadi maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan, cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia. Bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
2: Iya, bukan ya. Campas rem apa Campas kopi?
1: Ya, pemain Swiss kali ini pasti bukan saya bola, penjaga gawang mereka Kobel bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Main nomor punggung 7 Embolo nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Bersama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini, menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri. Bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik. Temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
3: Ya, nah, ya kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi.
1: Ya.
3: Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat tadi Gibrilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk di terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
1: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning, ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi atau seperti apa Anda melihatnya Bung Jum?
3: Ya ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
1: ya.
3: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning, jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
1: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohem.
3: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
1: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson Rick terjatuh tadi. Satu pemain dari Swiss yaitu Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya, Daniel Munoz itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace. Pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor punggung 22 dari Swiss, Reader. Bersiap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih bergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Brill Embolo, main untuk Le Perne, ini sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini, pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
0: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica mundur ke belakang kepada Sanchez. Alirkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, namun lebih dekat kepada Valdi tadi. Keluar saja berguna Gregor Kobel tadi. Sodorkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero, sodorkan lagi, coba mencari kawannya, sodorkan umpan terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke penalti, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampak juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana Kampas tadi, bukan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi penyebutan di sana, pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss ini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan. Sodorkan saja pendek kepada Fuller, sodor menterin Doye, namun kembali patah lagi tengah jalan. Namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohem yang baru masuk di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nembol, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Megana Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2, dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kini mencoba membangun serangan, mencari kawannya, berbahaya. Namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang si kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri ada Akanji tadi, bayangi oleh Kampas nampaknya, terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Ini ke-76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Kobel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Kobel sodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan, mencari Embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye, menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini, lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss, kirimkan lagi, masih Fuller di daerah kotak penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Ndoye tadi mencoba mengejar kembali lagi, Ndoye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi, ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan, Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan mencari Mbolo tadi di daerah kotak penalti, kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan pada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez mendapat tekanan dari Mbolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Mbolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan kini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Mbolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Maksud kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi, upaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Ndoye, kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya, kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, mendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, masih Gregor Kobel, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss, kirimkan bola mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Ndoye, masih Ndoye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola, Ndoye ke tengah mencoba melalui Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi turun umpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar, bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Lang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Ndoye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, menantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi. Bagaimana Mohica juga menatap ke depan, Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beribadah, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil mempertahankan gawangnya dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Kalau bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mohica di sana umpan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana sepertinya. Embolo Sanchez, ternyata ya terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah masuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktukah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Loksumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan, coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, tapi terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan. Belakang dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mohica pada Luis Diaz. Kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez. Geser ke sebelah kanan kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi nomor punggung 21 terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye. Terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Jaminton Kampas yang terjatuh tadi ketika melalui benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka. Sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia. Dibuang saja tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Lemohika tadi menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih mencari rekannya yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana Rieder masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia kali ini, ada Kanji kepada Evaldi di sektor kanan. Lini serang dari Swiss masih mencoba membangun serangan, main-main dari Swiss kali ini. Patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia, kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan, Granit Xhaka ke belakang dia, umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya. Namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x45 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Ndoye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan, langsung ke tengah kali ini. Lucumi, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Menjaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz, berbalik ke kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Di belakang kali ini masih pemain-pemain Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada Elvedi di sana. Elvedi masih menguasai bola, pendek saja dia. dikuasai oleh Granit Xhaka. Kembali kepada FLD ke tengah kali ini. Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi geser dia. Masih pemain nomor punggung 2 Muheim. Belakang lagi dia kepada Akanji. Bergeser ke kanan. FLD sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya. Namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sendal-sendal disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Widmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Widmer, Silvan Widmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas, sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia, namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2 kali 45 menit ini berakhir. Skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
4: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bung Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung. Apa gimana nih Bung?
3: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol ya, ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua. Baik, kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
4: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
3: Pagi-pagi Fajar.
4: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertiga ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, kita harus katakan itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain.
2: Ya, jadi untuk kabupaten Rotendau itu adalah 16 desa. Jadi mereka ditempatkan di 3 kecamatan, tapi kemudian didistribusi ke desa, di arah desa tertentu. Jadi setiap desa itu ada yang 8, ada 9, ada 10 orang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia.

0: Enggak. Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
1: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
2: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
3: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
4: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus menggerakkan program cetak sawah rakyat sebagai salah satu upaya mempertahankan swasembada pangan nasional. Program tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2026 dengan total luas mencapai 4.634,78 hektar di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Umbuwanda mengatakan program cetak sawah rakyat merupakan program nasional yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu dilakukan tahapan survei atau investigasi dan desain oleh perguruan tinggi yang memiliki kompetensi untuk memastikan lahan memenuhi kelayakan. Menurutnya, pelaksanaan cetak sawah rakyat di NTT tahun 2026 didasarkan pada hasil SID yang dilakukan tahun sebelumnya oleh Universitas Nusa Cendana berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten. Berdasarkan hasil tersebut, Kementan melalui Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian bersama Balai Besar Lahan dan Irigasi Pertanian Mataram melaksanakan program cetak sawah di NTT seluas 4.634,78 hektar. Program ini tersebar di 6 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Alor, ND, Manggarai, Timur, dan Sumba Timur. Seluruh lokasi tersebut telah dinyatakan memenuhi kriteria berdasarkan hasil SID yang dilakukan oleh Undana. Saat ini pendengar, cetak sawah sedang berlangsung dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus memperluas tanam di NTT. Pemprov NTT berharap program ini dapat menambah luas lahan sawah produktif di daerah, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Informasi dari Aris Lake. Informasi selanjutnya pendengar. Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program cetak sawah rakyat yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Sekretaris Komisi 2 DPRD NTT sekaligus Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Junaidin Mahasan menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran, mulai

0: dari lokasi hingga luas lahan yang dikerjakan. Selain itu, Junaidin menyebut kesiapan alat dan mesin pertanian atau Alsintan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program. Menurutnya, bantuan Alsintan merupakan dukungan langsung dari Kementerian Pertanian sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintahan pusat.
1: Kalau tahun 2026 data yang kami dapat itu ada 13.810 hektar. Ini tersebar di beberapa kabupaten. Hanya secara kepastiannya itu yang kami belum dapat laporan dari dinas. Nanti juga kami minta kepada Dinas Pertanian untuk memberikan laporan kepada kami. Kira-kira yang masuk CSR, cetak sawah rakyat itu di mana saja dengan luas lahan berapa dan kita tahu titiknya di mana. Nah sekarang ada beberapa tempat yang mungkin akan dilakukan seperti di Kabupaten Kupang, di desa yang tadi disebutkan. Dan kesiapan Alsinta tentu juga, ini kan bantuan langsung dari kementerian. Sehingga kontrolnya juga mungkin atau alat-alat apa segala macam itu kan dari kementerian semua.
0: Mendengar, Junaidin berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada NTT melalui penambahan program cetak sawah pada tahun-tahun mendatang. Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan program tersebut dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi petani, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya. Seleksi Paskibraka Kota Kupang tahun 2026 dari 249 pelajar yang mengikuti, hanya 2 orang yang berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
2: Suasana khidmat mewarnai pembukaan pendidikan dan pelatihan calon Paskibraka Kota Kupang tahun 2026. Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan bagi 36 calon Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 249 pelajar yang mengikuti ajang seleksi, 36 calon paskibraka resmi terpilih dan siap menjalani pendidikan dan pelatihan intensif sejak 1 Juli hingga 14 Agustus 2026. Sementara 2 orang calon lainnya berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional. Wakil Wali Kota Kupang katakan prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Kota Kupang sekaligus membuktikan kualitas pembinaan generasi muda di daerah.
3: Kalau kita lihat jelas sekali, mungkin 30-40 tahun yang lalu Paskibraka ini kan mungkin sudah dari tahun-tahun yang lama ya, bahkan orang tua saya juga salah satu purna Paskibraka ya, waktu zaman orang tua saya bahkan itu masih banyak kekerasan-kekerasan fisik yang dialami, tapi saya percaya bahwa di zaman sekarang pendekatan yang lebih humanis, pendekatan untuk mendidik karakter itu yang paling penting. Warning atas kesalahan-kesalahan itu tidak apa. Tetapi kalau sudah sampai kekerasan fisik, saya harap semoga tidak ada. Karena ini kita membentuk karakter anak bangsa.
2: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, Noce Nusloa, menjelaskan proses seleksi Paskibraka telah dimulai sejak 20 Januari 2026 melalui sistem aplikasi transparansi Paskibraka. Sebanyak 249 peserta terdiri dari 119 putra dan 130 putri mengikuti seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes wawasan kebangsaan, pemeriksaan kesehatan hingga tes kepribadian. Keberhasilan 2 pelajar Kota Kupang menembus Paskibraka tingkat nasional menjadi capaian membanggakan bagi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa proses seleksi yang transparan dan pembinaan yang berjenjang mampu melahirkan generasi muda berkarakter, terintegritas, dan siap mengemban tugas kenegaraan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Program Jaminan Kesehatan Nasional berhasil menyelamatkan 8,1 juta hingga 16 juta penduduk dari kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Selengkapnya Allah Tani melaporkan.
4: Berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan sekitar 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari jatuh ke situasi kemiskinan dari tahun 2018 sampai 2019.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujo Waskito pada Kamis kemarin menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71% sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun dan produktivitas masyarakat. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto PDB nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak ganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
4: Dampak dari program JKN terhadap perekonomian dan kesejahteraan adalah utama dari perekonomian adalah peningkatan PDB besar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial. Kemudian juga berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial dalam hal ini mencegah kemiskinan.
5: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini, kita menjaga agar jaminan kesehatan nasional ini berkelanjutan, karena itu berkaitan dengan kita semua ya. Menurut kami, secara ekonomi, kesehatan itu sangat penting sekali. Ekonomi gak akan jalan kalau kita gak sehat ya, berarti. Kami di sini memandang bahwa sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif ini perlu kita jaga bersama.
5: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Allo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, tingginya angka kecelakaan, terutama yang melibatkan generasi muda, mendorong berbagai pihak terus memperkuat edukasi guna membangun budaya berkendara yang aman dan tertib. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
7: Kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai menjadi faktor penting untuk menekan angka kecelakaan. Berbagai upaya pun terus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, kepolisian, tenaga kesehatan, hingga lembaga yang bergerak di bidang perlindungan korban kecelakaan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan mengatakan, keberhasilan menekan angka kecelakaan sangat bergantung pada kesadaran setiap pengguna jalan.
8: Berdasarkan data pengajuan klaim yang masuk ke Jasara Harja itu memang ada peningkatan kurang lebih 25% ya, year to year-nya. Dan itu ya kurang lebih disebabkan kesadaran akan budaya lalu lintas yang baik ini di Provinsi NTT ini masih perlu kita tingkatkan.
7: Di sisi lain, masyarakat berharap edukasi keselamatan semakin banyak menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Pasalnya, kelompok usia muda masih menjadi salah satu kelompok yang paling sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pelajar SMA, Obes Nae, menilai masih banyak anak muda yang belum disiplin dalam berkendara, sehingga perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan.
9: Kalau menurut saya, faktor yang berikut anak muda cenderung emosional, suka nyebut, gengsi tidak mau pakai helm, dan gampang terpengaruh untuk balap liar, balap.
7: Melalui kolaborasi seluruh pihak dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan budaya tertib berlalu lintas di Nusa Tenggara Timur semakin kuat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan pengguna jalan semakin terjamin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selama hampir 2 bulan, para mahasiswa akan ditempatkan di 18 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Rotendao. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
10: Sebanyak 147 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Rotendao. Dosen pendamping KKN IAKN Kupang, Daud Saleluji, ketika diwawancari RRI di kantor Bupati Rotendao, seusai mengikuti acara penerimaan mahasiswa KKN IAKN Kupang oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Dan 6 Juli 2026 sore mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 1.400 mahasiswa yang disebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kabupaten Saburai Jua, Rotendao, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan.
11: Ya, jadi untuk Kabupaten Rotendao itu adalah 18 desa. Jadi mereka ditempatkan di 3 kecamatan, tapi kemudian didistribusi ke desa. Tidak ada di kantor camat. Jadi setiap desa itu ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10 orang.
10: Daud menjelaskan mahasiswa akan menjalani KKN mulai 6 Juli hingga 31 Agustus 2026. Mereka ditempatkan langsung di desa-desa, bukan di kantor kecamatan, dengan jumlah antara 8 hingga 10 mahasiswa di setiap desa. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembelajaran mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
11: Ya, saya berharap mahasiswa ini selama 2 bulan mulai dari tanggal hari ini tanggal 6 sampai dengan 31 Agustus, kurang lebih 2 bulan itu mereka bisa menjadi orang-orang yang memberi dampak kepada desa, walaupun dengan kondisi bahwa mereka datang untuk belajar. Ya, kuliah kerja nyata itu adalah belajar, tetapi kita percaya bahwa mereka datang untuk mengimplementasikan mereka punya ilmu, sehingga kami berharap mereka memberikan sebuah edukasi yang baik, memberikan sebuah pengaruh yang baik, sehingga masyarakat itu juga mengalami sebuah ya perubahan lah.
10: Daud Saleruji juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rotendao yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan program KKN IAKN Kupang, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik di wilayah Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Sebanyak 147 mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Pagi produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Centika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dari RRI Sumbar. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini bersama saya Cantika Anjali di edisi Rabu 8 Juli 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat merayakan kemenangan untuk para fans Argentina ya. Dan semoga hari Anda selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Jiwa.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia. Ia menegaskan kedua negara berpeluang membangun masa depan bersama melalui penguatan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya, sinergi kedua negara akan menjadi kekuatan baru yang memberi manfaat tidak hanya bagi kawasan tetapi juga dunia. Modi mengatakan India dan Indonesia berada pada titik penting dalam sejarah. Ia meyakini 25 tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis. Ketika 1,4 miliar warga India dan 290 juta warga Indonesia melangkah bersama, dunia akan menyaksikan terciptanya sejarah baru, kata Modi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026. Ia menegaskan, India menganut kebijakan pembangunan, bukan ekspansionisme. Pemerintah India mengusung Sabhasat atau Sabgavikas atau pembangunan untuk semua sebagai landasan dalam membangun kerjasama internasional. Modi menyoroti kedekatan geografis kedua negara yang dihubungkan oleh laut. Menurutnya, laut bukan menjadi pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan masa depan India dan Indonesia. Hal ini melalui perdagangan, budaya, peradaban yang telah terjalin selama berabad-abad. Selain itu, ia mengingatkan hubungan historis kedua bangsa yang tercermin melalui warisan Ramayana hingga Candi Borobudur dan Prambanan. Pendengar, kedekatan budaya tersebut menurutnya menjadi modal penting untuk mempererat hubungan bilateral. Ia juga mengapresiasi perjalanan demokrasi Indonesia yang dinilainya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengangkat jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan. Pendengar, informasi bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim, sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan penciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mustafa Shovir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa Sico pada menit ke-58 dan golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atiyah lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyerangan, Lautaro Martinez dan Gonzalez masuk menggantikan Rodrigo De Paul dan Nicolas Tagliafico. Setelah golnya sempat dianulir, Mustafa Sico membalas dan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Kini Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Ramirez berhasil memperkecil ketinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Mustafa Shovir sempat menepis bola tetapi bola tetap masuk ke dalam gawang. Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92 lewat Enzo Fernandez. Tak lagi waktu tersisa, mereka harus cepat bangkit jika ingin merebut kembali keunggulannya. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Bojonegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita punya, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
1: Dalam tradisi Talawitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Talawitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Talawitan Tafani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Talawitan Tafani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
0: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam bahasa adat. Jadi contohnya belum ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang melanggar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat, dia natuni habis. Tapi kalau ada habis natuni itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, misalnya sudah kita pergi di sana, jadi mungkin bawa dengan uang tempat ciri lebih datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang bisa juga nanti di atas duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita berdua dia akan kasih duduk tempat ciri, dan dia akan terima sayang ini sehingga jadinya ada perdamaian dan perbaiki apa yang menjadi kesalahan, karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat tadi siang itu tidak baik atau bulan lalu atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dikeluarkan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini disini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya ngapalai, tidak akan ini segampang itu. Karena kita mesti berantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu kutimu. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkait dengan orang, bahkan amek barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikirang ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang jajan dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah itu kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Walaupun bagaimana, yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa. Jadi itu selain tempat ciri uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menyangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

KPAI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul, cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, Kotong masih kembali lagi di Bapote pagi hari ini ya. Dan Kotong lihat ya Bapak Mama, kira-kira kebiasaan sederhana apa nih yang paling efektif ya untuk Kotong bisa mengurangi food waste di rumah. Karena tentunya setiap butir nasi kah, setiap potong makanan itu pasti punya nilai. Jadi dengan ambil secukupnya dan habiskan apa yang Kotong ambil, Kotong selain hanya menghemat pengeluaran, tapi juga ikut menjaga Kotong punya lingkungan dan menghargai hasil kerja para petani dan juga seluruh rantai pangan. Dan yang lebih daripada itu, Kotong juga bisa lebih peduli terhadap orang lain yang mungkin belum bisa mendapatkan berkat makan sama seperti yang Kotong dapatkan.

Abang Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya ketong ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Menurut Tommy Ferdinand, warisan budaya harus terus dijaga melalui kebiasaan menggunakan tenun dalam berbagai kehidupan setiap hari. Selain menjadi simbol kebanggaan, proses menjahit kain tenun juga memerlukan ketelitian tinggi hingga biaya pengerjaan yang sedikit lebih mahal. Karenanya kesalahan kecil saat menjahit dapat mengurangi nilai estetika sekaligus keindahan motif pada kain tenun tersebut. Beralih ke informasi berikut, tarian lego-lego merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi makna memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.